J-Lo.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajun.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Klik, klik, klik.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Okay, teman berdua, tahu gak sih kalau aktris Anya Taylor-Joy kayaknya ini bakal bergabung dalam kelanjutan film The Lord of the Rings yang disutradarai oleh Andy Serkis, dan dia juga bakal si Andy sendiri bakal kembali memerankan Gollum ya, teman berdua. Nah, Taylor-Joy ini memerankan Sharon yang merupakan seorang elf Sindar dari kerajaan hutan, dan ya, dia juga sebagai agen terpercaya sekaligus agak-agak mematikan gitu loh dari si Raja Thranduil sendiri, teman berdua. Nah, ininya pasti bakal keren banget ya, teman berdua. Membayangkan mukanya Anya Taylor-Joy aja sendiri udah seperti elf gitu ya. Apalagi ditambahin sama telinganya dipanjangin dikit, beh, cakep banget pasti.

Okay, teman berdua, belakangan ini makin banyak banget orang yang suka lari ya. Maksudnya bukan lari dari masalah. Tapi ya, apa sih running gitu, olahraga. Kayaknya seru banget ya teman berdua. Sampai lari ini sampai sekarang bahkan udah banyak banget digandrungi sama masyarakat, bukan hanya orang biasa tapi juga kayak para artis gitu. Kayak banyak banget orang suka, kayak tiap tiap kali posting udah tiba-tiba jadi atlet lari gitu. Sampai teman-teman berdua, SM Entertainment sendiri secara resmi membuka klub lari dan akan menyelenggarakan acara berlari acara lari bertajuk SM Town Run Club 2026. Gokil banget sih. Ini dijadwalkan bakal berlangsung pada bulan Oktober. Dan inisiatif ini terinspirasi dari kebiasaan larinya para artis SM yang mungkin sering dipimpin oleh Minhosa ini. Jadi banyak banget yang kayak pas di posting ini, banyak yang kayak, oh ini pasti Minho yang ajuin proposalnya, terus di ACC sama siapa lah gitu. Lucu banget itu memproduksi. Kamu kalau diajak lari sama artis-artis SM, kamu bisa lari seberapa jauh sih kira-kira?

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, woy, itu kau pergi dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya. Ya, ambil cinta terjadi.
1: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kartini 2026 untuk seluruh perempuan di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Belu, perempuan yang hebat-hebat sekali di Belu ini. Dan Hari Kartini itu menjadi momentum bagi kita untuk kembali merefleksi tentang martabat perempuan dalam kehidupan dan budaya. Dan hari ini di Stereotype Podcast RRI Atambua, kita akan membahas tema tentang menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Dan hari ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Pius Fahik. Halo Bapak, selamat
0: Halo,
1: pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, jadi Bapak Pius ini adalah seorang budayawan Belu. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas tentang tadi temanya menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Bapak kabarnya sehat pagi ini?
0: Sehat.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu Bapak, kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menurut saya ini lumayan sensitif Bapak, di apalagi terkhususnya di Belu ini. Dan secara historis Bapak, apa sih kira-kira makna terdalam Belis bagi masyarakat Belu? Apakah memang sejak dulu memang berorientasi pada nilai materi atau bagaimana nih Bapak?
0: Baik, berbicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan Belis, untuk sementara waktu ini banyak orang yang berasumsi bahwa Belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa Belis itu sesungguhnya bukan masalah jual beli, tetapi Belis itu adalah satu tradisi penghargaan terhadap rahim seorang perempuan.
1: Betul sekali, Pak.
0: Jadi itu bukan masalah jual beli, tetapi itu penghargaan terhadap rahim seorang perempuan. Karena menurut leluhur itu, walaupun mereka itu tidak tahu tulis dan baca, tetapi menurut mereka itu ketika orang, ya contohnya berperang, orang berperang, kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh. Tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya. Dia menghadapi, dan karena perang itu pilihan hanya dua, hidup atau mati, menghadap musuh. Tetapi kalau laki-laki dia hidup atau mati, tetapi dia masih dibantu oleh teman-temannya. Kalau perempuan dia berperang, waktu saat melahirkan itu dia hanya sendiri, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu wajib dihargai, dihormati. Jadi bukan soal jual beli. Dan menurut tradisi itu bahwa di kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka waktu itu zaman dulu tidak tahu tulis, sehingga pesan-pesan moral yang mereka mau tinggalkan itu tidak ada yang tertulis, sehingga banyak anak, banyak kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis. Tetapi diceritakan bahwa mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu belis wajib ada untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk penghargaan, penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki tidak ada belis? Laki-laki rahim tidak ada. Yang ada perempuan. Oleh karena itu, perempuan mulai sekarang ini, dari dulu hingga sekarang, yang mengabaikan rahim perempuan itu generasi sekarang, karena mereka menganggap perempuan itu ya ini sudah tidak ini. Yang kedua, mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri, artinya dengan kehidupan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang tua sangat menghargai. Jadi berapapun nilai yang diberikan itu, mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar. Apapun yang diberikan, mereka tetap dengan istilah tutur beulun sembok pas. Artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul. Kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim, tidak ada yang lain.
1: Seperti. Oke, jadi belis ini adalah penghargaan sebenarnya untuk perempuan ya Bapak ya?
0: Ya.
1: Bukan sebuah jual beli.
0: Bukan.
1: Gitu.
0: Jadi dan, ini ya, banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, wah ini kenapa ada air susu? Kami laki-laki tidak minum air susu? Tidak. Bukan itu, bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembangbiakkan manusia, jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan, tidak ada lewat rahim laki-laki. Jadi itu, inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis itu. Mungkin di sisi lain bahwa ya wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin. Jadi selain penghargaan terhadap rahim perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan orang tua dari perempuan.
1: Oke, Bapak. Nah, selain soal makna sejarah nih, masyarakat juga mungkin sering mengaitkan belis dengan status sosial nih, Bapak. Dan ada anggapan bahwa jumlah belis itu bisa menunjukkan nilai seseorang. Benarkah besar kecilnya belis itu memang mencerminkan strata sosial atau kualitas pribadi seorang wanita nih, Bapak?
0: Ya, kalau belis berdasarkan status sosial di dalam masyarakat, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Itu memang benar. Itu benar bahwa belis itu menurut leluhur itu dia ada beberapa, jadi tingkatan raja, kemudian di bawah raja itu vetor, dato dan lain sebagainya, naik itu kemudian rakyat. Jadi ada yang ada daerah-daerah tertentu yang punya ukuran belisnya itu ada 77, ada 55, dan ada 33. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu belis oleh kaum bangsawan, raja.
1: Okay.
0: Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. 77 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7.
1: Misalnya bagaimana tuh Bapak?
0: Jadi Bapak misalnya emasnya 7.
1: Oke. Okay.
0: Peraknya 7. Kemudian ada juga sapi 7 dan lain sebagainya. Jadi itu 7. 77 itu untuk kaum bangsawan.
1: Oke, okay. Menarik nih Bapak. Kenapa 7 gitu? Maaf saya potong. Kenapa harus 7? Kayak tepatnya.
0: Biasanya tradisi yang berlaku di sini ini, dia tidak boleh genap.
1: Oh.
0: Jumlahnya gitu. Tidak boleh genap. Dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu, hendak naik ke atas rumah adat itu lihat tangganya. Di tangga yang mau naik ke atas itu dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya satu, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9.
1: Wow, fakta baru nih ya Bapak ya.
0: Ya, dia bukan baru, tapi memang dia sejak dulu sudah seperti itu.
1: Betul betul.
0: Hanya orang belum tahu bahwa 7, 7, 7 itu. Di samping itu di masyarakat adat di sini. Biasanya mereka menyebut biasa dalam doa-doa ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual. Mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di bumi.
1: Oke.
0: Jadi 7. 7 itu ya menurut tradisi orang Katolik itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ditambah dengan Bunda Maria. Lalu bulan dan bintang.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Yeah.
0: Jadi itu dianggap yang paling tinggi, bulan, matahari dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi apapun. Kemudian 7 di bumi itu bapak, mama, om, tanah, air, udara.
1: Wow, menarik ya.
0: Ya. Jadi ini di dalam setiap doa waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras dan hambur beras itu buangnya ke atas karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini mereka tidak lihat. Yang namanya itu mereka tidak lihat. Tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu ciptaannya itu ada. Ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikan itu.
1: Okay.
0: Kita kembali kepada belis tadi.
1: Yeah.
0: Jadi 7 itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Papa, mama, om dan tante dan ini semua.
1: Yeah.
0: Yang diberikan itu juga 5, 3 sama. Dan dengan adanya perbedaan 7, 5, 3 itu orang sudah tahu persis bahwa itu status sosialnya itu yang lebih banyak itu dia yang tertinggi. Seperti itu.
1: Nah kita balik lagi Bapak, kita membicarakan tentang belis ini apalagi di zaman modern seperti sekarang Bapak. Kita melihat adanya perubahan dalam praktik belis khususnya dari segi nominal yang semakin besar nih Bapak ya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi terutama dari kalangan generasi muda nih Bapak. Kira-kira nih banyak anak muda yang sekarang merasa keberatan dengan nominal yang sampai ratusan juta gitu. Bagaimana Bapak melihat pergeseran ini? Apakah ini murni hanya sebagai budaya atau ini adalah ego gitu Bapak?
0: Kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang soal Baylis ini, banyak yang sudah lari keluar dengan dia lari keluar dari semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tetapi orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi.
1: Iya.

0: ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli perempuan. Tetapi kalau berdasarkan adat, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menaikkan atau menentukan pelis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita kita menentukan belis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet. Dan sapi yang diminta itu dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Maksudnya kalau kita sudah menentukan, sudah ini berlebihan, dia bisa membuat anak itu bisa pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada anak.
1: Okay.
0: Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak akan aman, cecok terus, dan bahkan sampai pada perceraian. Ini dampak kalau kita dengan seenaknya kita menentukan jumlah tersendiri daripada belis, tidak mengikuti alur daripada tradisi yang berlaku. Jadi memang sekarang ini banyak yang seperti itu. Dia tidak lagi memperhitungkan 7, 5, 3, tetapi dia sudah pikir, saya kasih sekolah ini selama berapa tahun ruginya sekian, lalu saya beli baju apa semua ini, jadi saya hitung-hitung, ini saya rugi. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu.
1: Okay. Dan di zaman sekarang Bapak, apalagi di tahun 2026 ini, kayak semakin inflasi gitu Bapak. Jadi kayak harga-harga semuanya semakin mahal seperti itu. Tapi ada orang yang masih menentukan angka-angka untuk anak perempuannya, untuk keponakannya, seperti itu. Di balik angka-angka tersebut Bapak, ada sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu dampak emosional dan psikologis yang mungkin dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih dampak psikologis untuk perempuan Belu yang saat ini merasa dirinya menjadi beban gitu untuk calon suaminya nih Bapak? Apalagi untuk kalau misalnya calon suaminya merasa belisnya terlalu tinggi gitu, nilainya, harga uangnya terlalu mahal, apa sebaiknya kita tidak perlu menikah saja seperti itu Bapak? Menurut Bapak bagaimana nih?
0: Ya, memang di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini banyak seperti itu yang terjadi. Anak-anak terutama anak-anak perempuan itu memang mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga, ya kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga menimbulkan berdampak kepada yang pertama, orang sering menjauhi, laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi pelisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari

0: waktu masih pacaran Bapak ya.
1: Ya. Betul. Itu itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya bilis itu bukan masalah jual beli di pasar sehingga hari ini tunai. Kontan ditaruh di depan. Yang tunai-tunai sekarang ini karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan.
2: Oke.
1: Bilis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekornya dia tidak lari. Karena dia tidak cari ini tunai cash dibayar, tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat yang kita harus masukkan. Ada saat tidak. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu kalau langsung tunai itu keharmonisan hubungan kekerabatan antara dua suku itu akan berkurang.
2: Iya.
1: Tetapi kalau ada saatnya kita taruh bagian ini, ada saatnya kita taruh bagian ini, keharmonisan, kerukunan antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja, dia bilang, kau tidak pergi.
2: Iya.
1: Bilisnya terlalu mahal.
2: Betul.
1: Dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi hal-hal seperti itu.
2: Iya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak supaya Bilis ini kita bisa tetap melestarikan adat Bilis tanpa mungkin mematikan langkah ekonomi dari pasangan-pasangan muda yang baru akan melangkah ke jenjang pernikahan nih Bapak?
1: Memang satu hal yang ini banyak yang merasa membebani ekonomi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang sulit ekonomi dan lain sebagainya, dia sangat membebani. Tetapi di satu sisi bahwa Bilis tidak bisa dihilangkan. Bilis itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu tadi dia bukan soal jual belinya tetapi soal penghargaan tadi. Hanya saja nominal jumlah daripada itu yang sekarang dirasakan membebani itu karena orang sistem borok itu. Dia, oh ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir ini sekian. Akhirnya di otak laki-laki itu, aduh mahal lah. Tetapi kalau ikut tahapan yang sebenarnya, tidak. Oleh karena itu, saya harapkan mari kita kembali kepada sistem Bilis pada masa lampau, masa dulu. Ikuti tahapan-tahapan itu. Kalau tahapan banyak yang pasti menentang pernyataan saya ini kan, wah kalau dulu itu nanti sapi begini banyak. Tidak seperti itu. Justru sekarang ini yang membuat orang sangat membebani. Akhirnya laki-laki sudah tidak mau dekat dia punya anak nona. Satu-satunya jalan pintas diambil oleh anak nona karena jumlah nona semakin banyak. Laki-laki tinggalkan, diambil pintas, terjadi permisi hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
2: Jadi ini peran keluarga sangat penting sekali ya Bapak ya pada akhirnya.
1: Keluarga sangat penting. Kemudian suku.
2: Oh ya.
1: Di dalam suku itu suku itu penting. Jadi di saat seorang anak gadis itu mau memasuki tahap pernikahan, Di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
2: Okay.
1: Tetapi dia harus mengikuti itu.
2: Mm-hmm.
1: Dengan istilah junjung di kepala, pikul di bawah. Masih ada 100 hari yang akan datang, 100 malam yang akan datang masih ada.
2: Baik, Pak.
1: Jadi tidak bisa hari ini tunai cash, nanti dampaknya akan tidak baik terhadap anak nona.
2: Anak nona.
1: Orang menganggap kau pembelis terlalu mahal, kau jadi pembantu di sini.
2: Aduh, ya sih Bapak ya.
1: Ya.
2: Oke, nah berarti begitu ya Bapak ya, peran orang tua dan suku juga keluarga
1: ya.
2: Gitu ya. Dan kira-kira apa nih mungkin pesan untuk orang tua di Kabupaten Belu ini dalam memaknai masa depan putri mereka terkait tradisi ini Bapak? Terakhir mungkin bisa disampaikan sedikit.
1: Ya, pesan saya kepada seluruh orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak gadis itu, yang pertama, mari kita sama-sama melihat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan, sudah ditetapkan oleh leluhur kita. Dan pada saat itu jangan coba-coba merubah semua itu tradisi, karena ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi yang ditinggalkan itu. Kemudian jangan terlalu kaku dengan tradisi yang sudah berlaku, akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas.
2: Betul.
1: Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Itu hal-hal fatal. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua orang tua di kabupaten ini, kalau boleh, mari kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat Belis ini di kabupaten ini. Jangan menambah atau mengurangi, tetapi tetap memperhatikan rasa saling menghargai antara dua pihak.
2: Baiklah, jadi seperti itu ya teman-teman, dan juga mungkin orang tua atau yang pasangan-pasangan yang baru mau melangkah nih ke jenjang pernikahan. Jadi Belis itu bukan apa ya, untuk menjual belikan perempuan, melainkan itu menjadi suatu penghargaan. Dan memang di ekonomi kita yang semakin sulit seperti sekarang ini Bapak, kita juga harus melihat hal-hal lain seperti itu ya Bapak ya.
1: Dan maaf saya tambah. Okay. Dan Belis itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan hal yang membebani.
2: Iya.
1: Dia bukan membebani, tetapi saya rasa dengan Belis ini, dengan Belis ini dia dapat mempererat hubungan antara sesama, adik kakak, keluarga besar, anggota suku. Karena semua itu harus dipikul.
2: Iya.
1: Sama-sama.
2: Betul.
1: Oleh anggota suku itu, dia tidak bisa pikul sendiri.
2: Mm-mm.
1: Jadi seluruh itu, oleh karena itu, karena dia merasa bahwa di suku itu sama-sama membantu untuk pikul Belis itu, maka dia juga harus pertama harus rendah hati, yang kedua harus menghormati semua anggota suku itu, sehingga pada saat kau kena ini, adat ini, semua orang pergi.
2: Iya,
1: kalau kau angku, sombong dan tidak mau kenal keluarga, nah itu pasti akan terjadi hal-hal yang dianggap membebani diri.
2: Iya, betul ya. Sekali. Baik, ya. Jadi seperti itu ya, harus tetap menjaga silaturahmi Bapak ya.
1: Ya.
2: Jangan sombong, nanti kayak terjadi masalah, sudah urus sendiri.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir bersama kita di Startup Podcast hari ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Startup Podcast by RRI Atambua. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, oh, itu kau pergi dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya. Dia ambil cinta terjadi permisi hamil di luar nikah. Di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
2: Psikologis dan hukum, dia memberikan temperamen selanjutnya kepada saya dengan memberikan buku-buku kepahlawanan supaya minat saya suka kepada nasionalisme. Oh, baca buku. Di situ ada gambar-gambar bagaimana perang di pertempuran di Surabaya, saya mulai berminat ya di situ. Akhirnya mulai ketertarikan. Jadi apa yang dikatakan satu apa soal The Tiny Habits ya. Saya ingat itu buku setelah saya orang tua memberikan kesan, akhirnya saya pernah satu kali berjumpa buku The Tiny Habits yang ditulis oleh B.J. Fogg. Dia menulis tentang kebiasaan yang baik itu bukan seseorang yang bisa bertahan atau seseorang yang ambisius, tetapi bagaimana seseorang itu memulai. Biasanya memulai itu yang pertama tuh ya, untuk meminat baca tuh dari lingkungan.
1: Betul.
2: Kalau ada lingkungan yang memberi dukungan kita membaca, kita akan terbiasa gitu. Itu itu yang saya mau sharingkan ke apa ke email ya.
1: Nah, di lingkungan kita sekarang nih, mungkin Kak Arli melihat memang masih banyak orang yang sangat suka membaca atau hanya ada seperti kelompok-kelompok tertentu, misalnya sekarang kan sudah ada beberapa taman baca di Kabupaten Belu sendiri. Apakah hanya mereka taman baca ini yang kayak mengajak orang untuk mulai gemar membaca, atau memang Kak Arli sering menemukan di tempat-tempat random nih ada anak muda yang duduk baca buku begitu, atau tidak sama sekali?
2: Iya, kita mulai dari tadi ya, yang Kak Imel beritahu bahwa data-data nasional bahwa tentang kebiasaan atau preferensi atau rating kita membaca buku ya di NTT adalah daerah dengan potensi membaca yang tertinggi ya, 62,2% kalau nggak salah.
1: Betul.
2: Itu setelah itu orang dari Sumatera ya, dari Sumatera, NTB yang ketiga, bahkan DKI itu tidak masuk 10 besar itu bahkan, gitu. Nah, di situ kita lihat sebuah preferensi bahwa akhirnya muncul pertanyaan seperti Kak Imel, di mana sih kita bertemu orang membaca buku di komunitas-komunitas?
1: Saya pun sebenarnya kaget waktu di NTT menjadi provinsi dengan minat baca tertinggi nomor 1 di Indonesia.
2: Iya, selain di NTT sebagai prevalensi pembaca tertinggi, justru kita juga NTT ini menyumbang angka yang tertinggi bagi suatu kualitas dari yang diambil oleh Country Research of Book Habits yang mereka ngambil sampel 2024 bahwa Indonesia itu masuk kategori ke-31 ya dari orang yang mempunyai minat baca yang tertinggi, 5,9 buku per tahun ya, per orang ya. Artinya dengan angka satu prevalensi bahwa orang NTT yang tertinggi ya 62,2, berarti kebanyakan orang NTT yang menyumbang baca. Nah, saya sering menjumpai atau berkunjung ke perpustakaan daerah ya, khususnya perpustakaan daerah Kabupaten Belu ya. Di situ ada 11.000 pits buku ya, yang dengan berbagai referensi mulai dari buku bacaan yang anak-anak, novel, sampai dengan tingkat ilmu pengetahuan bermacam-macam ya perspektif di situ. Saya lihat di buku tamu setiap hari sekitar 7 orang lebih, mungkin ada lebih yang tidak mencatat di buku tamu ya, meminjam buku, mengembalikan dengan banyak-banyak pentingan di situ, menulis naskah ilmiah dan lain-lain, pergi ke perpustakaan. Di situ menunjukkan bahwa minat baca cukup besar. Itu baru di perpustakaan daerah. Nah, jadi kita pertanyaan, loh, kenapa ada perpustakaan tapi angkanya kecil? Kita harus tahu bahwa di dunia ini Indonesia menempati urutan yang kedua dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Tempat-tempat perpustakaan. Kita bilang saja hari ini ya, di tiap sekolah ada perpustakaan.
1: Iya, betul.
2: Di sudut-sudut jalan, bahkan di kota besar ada pojok-pojok baca. Bahkan ada di pasar, di bandara, ada pojok baca. Di bandara El Tari Kupang bahkan ada pojok baca. ada ruang-ruang tersendiri gitu. Meskipun dalam hal ini mungkin perbandingan 1000 orang ada 1 orang yang membaca, tetapi kalau kita mau lihat di sekolah-sekolah ada pelajaran literasi numerasi, tapi anak-anak sekolah, contoh salah satu sekolah di sini yang saya tahu, saya sering kunjungi perpustakaannya di SMP Santa Angela, Kak Imel, itu buku-bukunya lengkap, bagus buku-bukunya. Okay. Dan saya lihat anak-anak banyak yang suka membaca buku di situ. Nah, di situ kan tidak bisa dideteksi oleh angka-angka gitu.
1: Iya, betul,
2: nah,
1: betul.
2: Gitu. Nah, biasanya deteksi angka-angka itu berdasarkan probabilitas perpustakaan umum dan berikut komunitas-komunitas baca yang ada berkembang ada berapa. Berapa jumlah perpustakaan yang ada di daerah tertentu? Berapa komunitas minat baca yang seperti Kak Emil bilang?
1: Yeah.
2: Itu menjadi preferensi untuk jadi angka menunjukkan bahwa berapa banyak orang minat baca gitu yang ada di Indonesia, NTT, bahkan di Kabupaten Belu, Melaka, dan TTU. Yeah. Atau Alor lah,
1: betul,
2: kita
1: betul,
2: katakan
1: betul.
2: Gitu.
1: Berarti ya tidak harus selalu kita lihat di setiap pojok itu. Oh, ada orang membaca, berarti Atambua termasuk salah satu daerah yang gemar membaca buku nih. Jadi tidak seperti itu ya, Kak ya.
2: Ya, Kak Emil, ada satu cerita yang menarik ya. Waktu saya ke ke Flores ya, ke Ende. Ada ini satu pengalaman ya. Saya ke di atas pesawat dalam perjalanan ke Kupang sampai di pesawat mau ke Ende ya. Kurang lebih 40-an menit ya kami terbang. Saya membaca satu buku ya, novel. Judul buku itu novel itu Pergi.
1: Pergi, oke. Okay.
2: Pergi. Saat membaca begitu sebegitu menariknya novel itu, saya tidak merasakan turbulensi di atas pesawat ya. Akhirnya saya disadarkan dalam. Waktu pesawat itu sudah landing ya, dari take off sampai landing, disadarkan oleh pramugari bilang sudah sampai.
1: Iya.
2: Saya terkejut. Ternyata turbulensi dari bacaan yang saya baca itu lebih kuat daripada turbulensi pesawat. Nah, saya coba memindahkan batasan. Biasanya Kak Emil juga baca buku kan, novel. Ada batasan-batasan tuh di mana kita baca sampai. Saya ketika saya selesai membaca itu, ada satu batasan paling belakang Kak Emil. Kayak contoh ini ya, buku gini. Paling belakang Kak Emil. Saya coba mau memindahkan ke depan. Tetapi saya tidak mampu untuk memindahkannya. Kenapa Kak Emil?
1: Kenapa tuh?
2: Ternyata yang memiliki buku ini adalah orang yang sudah menyelesaikan bacaannya. Jadi saya sendiri tidak pantas untuk memindahkannya gitu. Dan maaf, saya mau katakan itu. Orang itu mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri.
1: Betul.
2: Itu nama anak itu Cindy. Cindy Day. Dia sangat menyukai buku. Jadi dia mencintai buku. Dalam tulisan terakhirnya, mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri. Maaf, sekarang dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal orangnya. Makanya saya tidak pantas untuk memindahkan bacaan, memindahkan batas buku yang dia sudah selesai baca. Buku novelnya judulnya tentang Pergi. Sangat mendalam, saya sangat mengena bacaan itu. Nah, saya sampai ke Ende, selesai saya mengkonsumsi itu jelas saya haus. Saya satu hari, seminggu usahakan membaca 3 buku. Kami sering, kalau gerombolan saya dengan beberapa anak-anak ya, kami bertengkar kadang-kadang kalau tidak membaca buku. Akhirnya kami mencari waktu bulan kemarin ya, waktu libur Lebaran, kan perpustakaan tutup di Ende. Kami mencari, ada satu daerah namanya Dimbomba, Ende, di pinggiran pantai ya. Mungkin di TikTok lihat ada di Ende itu ada jalan tempat yang pantai ya. Nah, saya pergi ke situ, dapat di satu desa yang jauh dari kota ada anak-anak yang suka membaca buku.
1: Wow.
2: Jadi mereka mau meminjamkan kami buku. Saya terkejut banyak buku. Nah, ada anak itu namanya Efren Dato. Anak NTT ya, saya cerita bukan hanya di Belu. Saya ketika saya meminjam bukunya dia, di situ kumpulan

Oke, Teman Pro 2 jam 9 lewat. Ah, udah enggak 9 lagi, udah 10 nih ya ternyata Teman Pro 2. Saatnya Imel buat pamit dari ruang dengar kamu. Sebenarnya sampai jam 11 sih. Cuman karena abis ini kita mau dengerin music planner lokal, jadi Imel sekalian pamit aja dari ruang dengar kamu. Abis ini kita beralih ke Pro 2 Jakarta ya guys ya, buat dengerin siapa kira-kira yang bakal diajak ngobrol di music planner hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Imel Titi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat menikmati weekendnya hari ini. Have a nice day. See you and bye-bye.

Mini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja.
1: Ya.
0: Betul, gerimis mengundang. Eksis.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini? Ya,
1: pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Oke.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Udah dari kayak waktu zaman waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada.

0: sempat vakum, okay. Terus baru balik lagi.
1: Oh, gitu, akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
2: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artis yang ada Bumi. Mm-hmm. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
1: Oke.
2: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Mm-hmm. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay, ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Kemarin kan Lebaran sama Idul Adha kan.
1: Iya, yeah,
2: nah,
1: betul.
2: Jadi lagu religi dulu keluar. Mm-hmm. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
1: Oh.
2: Karena sesuai dengan momen kan.
1: Okay,
2: kalau okay, lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
1: Oke.
2: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
1: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
0: Diperjuangkan,
1: ya, ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
0: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
0: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
2: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
1: Oke.
2: Ini sih oke gak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, angkalan di berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
1: Wih, keren.
2: Keren dong.
1: Keren.
2: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
0: Iya.
2: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
1: Jadi setelah
2: kok sulit ya gitu.
1: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
0: Benar.
1: Oh,
0: baru ngerasa pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
0: Rekaman secara profesional gitu. Belum pernah.
1: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
0: Juga beda juga sih.
1: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
0: Beda
1: ya
0: banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
2: Presenternya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Susah banget sih lagu ini.
1: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
0: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
1: Zaman sekarang.
0: Asik zaman now.
1: Kenapa relate?
0: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya. Kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga iya begitu. Ya kan banyak kasus serba salah jadinya gitu.
1: Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story kalau yang ini enggak. Kalau ini memang dibuat kan, ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story. Tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi,
1: menerawang orang lain.
2: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Lirik kalo, dulu.
2: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya. Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%. 99%. Jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai baru liriknya.
1: Oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu dia teriak.
2: Itu kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Oke.
0: Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
0: Top 40. Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya so-so.
0: Bisa juga Kak Gema.
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Kan nilai orang ya.
0: bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener, ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapet sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang dulu
0: kayaknya. Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin
0: kali ya. Nah bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya? Iya kayak gitu. Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu. Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
3: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
3: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
3: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
3: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
3: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
3: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
3: Oh, Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
3: Oh, oke.
2: Makanya daratan itu deh.
3: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Yeah. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
3: Seperti
2: mati lampu. Rungkat.
3: Gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
3: Lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
3: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan sebenarnya. Oh,
3: iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa
3: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
3: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
3: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh ceritanya.
3: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya karena itu udah didomplengin sama
3: FTV-nya ya waktu itu.
1: Sinetronnya.
3: Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tau malah.
3: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
3: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
3: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Iya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
3: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
3: Iya, benar. Lalu
1: yang top itu Pernikahan Dini.
3: Pernikahan Dini.
2: Tersayung. Oh iya benar.
3: Iya.
2: Itu kayaknya masih nonton deh.
1: Iya.
3: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
3: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
3: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Uh-huh. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
3: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
3: Oke. Okay.
1: Nah, supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
3: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
3: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
3: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
3: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3
2: 2.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
3: Oke. Okay. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talent-talent yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
3: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
3: Wih.
1: Dengan spot beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
3: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
3: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
3: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kejar
3: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
3: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
3: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
3: Oh gitu, jadi
1: plus-plusnya nanti.
3: Jadi dua album ya? Oh keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
3: Oke.
2: Ya kan.
3: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
3: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
3: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
3: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
3: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
3: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
3: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
3: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
3: Belum ada.
1: Karena
3: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
3: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
3: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
3: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
3: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
3: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Slow FM Pro 2 Jakarta.

0: Teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Yeah. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Yeah, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu.
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Ya, itu sih yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpinya
2: mimpi,
1: salah satu
2: mimpi yang utama itu
0: pasti sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis ya, gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa bener. Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan
1: mulai
0: gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Udah aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya terus dia cara performnya udah aman karena banyak kan kalau artis baru kan beberapa kita artis baru banget itu aku harus poles habis-habisan kan dalam arti harus dilatih performnya suaranya harus dilatih lagi gitu jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
0: Okay.
1: Nah kalau Gema kebalik di atas panggungnya udah siap lagunya baru perdana.
0: Iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Nah, ini dengan materi yang ada jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow. Sih sangar
0: jingkrak-jingkrak tuh jingkrak-jingkrak nggak mungkin kalem dong
2: nggak mungkin.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke. Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngelihat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh, jomplang.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih, nagih
1: bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu. Itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke. Okay.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu.
0: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa.
0: Gitu.
1: Polos kan.
0: Oh itu
1: kalau,
0: mungkin
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system. Oh.
1: Ya, terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh, ini suara gue.
0: Gitu. Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia ngomong ini suara aku nih. Wah, ini rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya ya apa sih itu suaranya tuh? Ini nyampe enggak ya? Nyampe enggak?
0: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: kayak gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Yeah. Gak tau kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Iya, yeah, aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren, segala macamnya.
1: Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Harus
2: sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan
2: dulu. Bener.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk ya.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, kalau dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus nggak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in.
2: Ya, terus. Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe, kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari-cari, kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau di situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
1: Ya,
0: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
1: Jadi
0: telan datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
1: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak? Jadi perempuan cantik jadi perempuan cantik di kafe.
0: Jangan memikirkan diterusin gitu, nggak diterusin begini.
1: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
1: Cewek linglung ya.
0: Nggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
1: Waktu itu kayak gitu konsepnya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
0: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
1: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
0: Segera.
1: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
0: Belum
1: ada ya.
0: Pim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
1: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
0: Memang rencananya dia pengen di lounge. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil lounge premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
1: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
1: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
1: Gemasmara.
2: Gemas
1: jadinya Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
1: Jadi
2: bisa tahu ya.
0: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
1: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
1: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM pasti ya teman Prodo. So, Ella Negeri Sandaru pamit.
0: Rio Nada Bumi.
1: Dan juga
2: Asmara.
1: Pamit dan bye-bye teman Prodo.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kembali lagi masih di Pro 2 Hitlist dan sebuah lagu dari penyanyi Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Oke, lagu ini buat semua yang lagi menikmati siaran Pro 2 FM di akhir pekan edisi hari ini 20 Juni 2026. Tanggalnya cantik ya, 2006 2026. Wah, keren juga ya untuk akhir pekan ini. Jadi silakan mengabadikan atau membuat momen yang berkesan hari ini biar terus dikenang. Nah, di Pro 2 Hitlist kita masih buka nih, masih sampai jam 12 siang. Yang mau request langsung ke 0851 3728 7493. Untuk WhatsApp ya, 0851 3728 7493. Dan untuk Instagram atau Facebook silakan inbox atau kirim pesan, bisa lewat Messenger, bisa juga DM ke Instagram kami di RRI Pro 2 Atambua ya. Untuk yang di WhatsApp, selamat pagi, salam kenal, ini dengan Vivi ya, ingin Vivian ya, mau ingin dengar Ijtaf dan Hindia berjudul Masih Ada Cahaya. Terima kasih Vivian. Oke, lagunya ada untuk kita semua yang lagi mendengarkan ya, semoga terhibur selalu. Terima kasih dan selamat pagi juga untuk yang masih setia dengerin Pro 2 FM, yang selalu gabung juga nih ada Alfi. Selamat siang Alfi, apa kabar Alfi? Oke, Kari Leon, selamat akhir pekan, selamat menikmati malam minggu. Wah, ini masih pagi. Lagunya Sal Priadi aja kakak, ada titik-titik di ujung doa ya. Oke, boleh boleh boleh banget. Baik, karena dua teman kita udah gabung di sini, kita bakal langsung hadirkan. Nanti ada tips-tips menarik yang bakal saya kasih ke kamu, tapi setelah kita nikmati dulu yang berikut ini ya. Ini dia, Masih Ada Cahaya dari Ijtaf dan Hindia.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara. Tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Teman Pro2, kembali lagi di Santai Siang Pro2 FM. Dan hari ini kita kembali mengajak teman Pro2 untuk bincang-bincang dengan narasumber ya, kaitannya dengan UMKM hari ini. Jadi saya mau ajak kamu buat dengerin obrolan seru kami siang ini bersama Kakak Karisma Dila ya. Karisma Dila yang saat ini lagi coba kami hubungi lagi lewat telepon, semoga diangkat karena tadi beberapa kali mengalami sedikit gangguan, tapi udah dikonfirmasi lewat WA. Oke, okay. Udah siap ya Karisma ya. Oke. Okay.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman Pro2 kembali lagi di Santai Siang bareng saya Ari Leon ya. Kita bakal ngobrolin lagi tentang UMKM, usaha-usaha mikro, kecil, menengah dan semua ya. Nah, ini udah terhubung lagi dengan narasumber kita. Di ujung telepon ada Karisma Dili Arsih. Selamat siang, Mbak Risma.
2: Halo, selamat siang.
1: Oke, selamat siang, Mbak Risma. Lagi di mana nih? Rame banget.
2: Aduh, rame sekali sekarang.
1: Hari ini enggak jual-jual gitu.
2: Kebetulan sudah sold out dari pagi.
1: udah beres semua ya,
2: sudah sold out, sudah beres.
1: Oke deh, ini enggak mengganggu kesibukannya ya, sambil ngobrol enggak apa-apa ya?
2: Iya, aman.
1: Aman ya, oke deh. Nah, Mbak Risma, kita pingin tahu nih sebenarnya Karisma ini tertarik dengan kuliner kapan sih?
2: Kalau ngomong tertarik dengan kuliner kayaknya sudah dari dulu ya. Namanya kita kan manusia makan.
1: Hobinya makan ya.
2: Keseringan nonton YouTube sih sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Lihat orang makan kayaknya enak sekali. Tapi berhubung kan di sini kan nggak mungkin kita cari kayak makanan-makanan luar negeri toh. Jadi mau tidak mau kita yang harus berkreasi dengan apa yang ada.
1: Oke. Tapi by the way, ngomong-ngomong ini belajar masaknya dari siapa?
2: Halo kak.
1: Ngomong-ngomong belajar masaknya dari siapa sih?
2: Alhamdulillah mungkin dari nenek dan mama.
1: Jadi ada gen gitu ya diturunkan ke anak.
2: Iya, kalian otodidak lihat okay. YouTube, lihat resep. Oh ternyata ini yang namanya lengkuas, ini yang namanya serai.
1: Oke, okay. Tapi dulu-dulu tahu ya bentuk lengkuas sama jahe tahu.
2: Kalau dijadikan soal ujian nasional mungkin saya gagal kak.
1: Gagal.
2: Gagal.
1: Kenapa? Karena mirip ya.
2: Mirip-mirip.
1: Oke. Sebenarnya sekarang lagi fokus jualannya apa aja nih?
2: Oh, kebetulan alhamdulillah sudah berjalan yang fokus itu apa ya? Kuliner, tapi khususnya saya cuma sarapan pagi, Kak.
1: Sarapan pagi doang.
2: Biasanya malam itu sudah mulai pre-order, jadi sudah dibuat listnya yang pesan ini. Jadi besok biasanya baru dibuka jam 6.
1: Udah diserbu.
2: Jam 7, jam 8 paling terlambat itu sudah sold out, Kak.
1: Gila, ini bisnis apaan sih?
2: Malah kadang sampai kena marah sama customer. Kok buatnya sedikit? Masalah gitu.
1: Okay. Kamu kok nggak yang banyak-banyak biar cepat kaya?
2: Sekarang masalahnya bukan masalah kayanya sih, Kak. Kan kita ngejaga kualitas dan kepercayaan orang, Kak. Percuma makanannya jual banyak, tapi orang kapok. Jadi cuma beli sekali sudah nggak beli lagi sama kita kan rugi.
1: Benar juga ya.
2: Iya, mending kita ngikat customer toh, Kak. Sedikit-sedikit tapi sering.
1: Oke, customernya nggak lari-lari ya.
2: Iya.
1: Sebenarnya ada punya bisnis yang lain juga atau lagi fokus satu aja nih, kuliner?
2: Sebenarnya side job, Kak. Kebetulan lagi mengisi kekosongan toh, Kak. Daripada pada saat off kerja nggak ada pekerjaan, mending nyari-cari ini saja. Tapi kebetulan malah menghasilkan.
1: Nah, itu kan. Jadi selain kuliner, kamu punya bakat apa lagi sih?
2: saya sebenarnya pelayanan tenaga medis, tenaga kesehatan kak di rumah sakit umum.
1: Oke. Tapi kalau merawat orang nggak membayangkan kalau orang itu bumbu masakan ya?
2: Enggak
1: Nanti diulek-ulek lagi.
2: Aduh janganlah, kasihan pasiennya.
1: Kasihan pasiennya ya. Oke.
2: Jadi harus fokus.
1: Tapi gimana nih membagi waktunya aman-aman aja ya?
2: Untuk membagi waktu, pokoknya kayak di sudah ada prepare-nya memang. Karena kan untuk jadwal kerja kan sudah terjadwal satu bulan memang. Ini sih jaga pagi, jaga sore, jaga malam. Jadi langsung di tek. Jadi sebelum misalnya kayak saya mau berangkat dinas, otomatis harus persiapan memang. Jadi ada kebetulan ada juga keluarga yang membantu.
1: Oh gitu. Masakan-masakannya ini kerja sendiri atau kerja sama dengan siapa nih?
2: Kebetulan dengan keluarga kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kolaborasi.
1: Kolaborasi ya.
2: Jadi nanti fee-nya bagi hasil kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau kolaborasi gitu takaran-takaran makanannya udah tetap pas?
2: Sudah kak. Paling takaran yang pas saat kita ngepack aja. Kalau untuk masaknya sudah. Jadi kan patokan pas malam gitu. Oh iya pre-order sekian porsi. Jadi sudah sekian kilo berasnya, sekian bahan untuk ayamnya, bumbunya sudah ada semua kak. Jadi kita tinggal ngolah sudah, besok pagi tinggal ngepack sudah diantarkan COD sah ke customer.
1: Promosinya kayak gimana sih?
2: Online kak.
1: Caranya bagi-bagi
2: jadi
1: dong.
2: Jadi kami tidak ini warung konvensional yang harus menetap di satu tempat kak. Jadi sistemnya online saja.
1: Nah itu di promo lewat apa tuh?
2: Kebanyakan lewat WhatsApp, kebetulan kan kontak kawan kan banyak tersebar. Jadi kayak ngikat satu customer, otomatis nanti dari mulut ke mulut pesan order kak.
1: Oke, itu udah dicantumkan menu-menunya tidak tuh? Apa-apa yang
2: kami
1: mau disiapkan?
2: Kebetulan menunya selalu bervariasi. 5.000.
1: Murah amat
2: kan kak? Iya, awalnya juga customer bilang dapat untung ibu, dapat untung kak.
1: Iya.
2: Jelas, kalau enggak untung ngapain kita lakuin terus, Kak?
1: Oh, gitu ya. Nah, bagi-bagi
2: namanya
1: dong.
2: Namanya rezeki kan Tuhan sudah atur. Jadi enggak usah takut. Insya Allah pasti ada terus, Kak.
1: Oke. Nah, saya ingin tahu nih, Mbak Risma, bagi-bagi dong tips bisnisnya, kulineran yang biar bisa punya pengunjung yang ramai seperti punyanya Mbak Risma nih. Ya.
2: Kalau mau pas customer-nya itu selalu ramai, jangan pelit bumbu kak.
1: Oh gitu. Benar.
2: Iya, warung-warung harus otomatis itu jangan pelit bumbu, terus harus ramah kan. Prinsipnya satu, pelanggan adalah raja.
1: Benar.
2: Jadi meskipun beli cuma satu bungkus saja kita antarkan.
1: Oh ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi namanya kalau mau mencari cuan ya harus capek gitu ya.
2: Iya kak.
1: Harus jalan lah daripada nunggu gitu kan. Oke, jadi
2: hari ini siapa yang mau ngasih uang? Yang penting halal, Kak.
1: Yang penting halal, benar ya.
2: Halal dan enggak menyusahkan. Malah kita sebenarnya memudahkan, karena kan kalau pagi banyak orang yang sudah sibuk kerja, terutama yang kayak ya tenaga-tenaga medis, kakak-kakak perawat, kakak-kakak bidan yang di rumah sakit kan kalau pagi sudah keburu deadline, harus apel, harus ikut kegiatan yang segala macam. Kami sebagai penyelamat menyiapkan sarapan yang murah meriah
1: tapi enak. Wow, luar biasa. Jadi murah meriah tapi tetap enak, terjaga kualitas rasanya ya.
2: Iya kak.
1: Oke. Nah, kira-kira sekarang menurut Karisma nih ya, anak-anak sekarang ya, juga mereka juga bisa berbisnis kayak kakak ini kan. Sekarang semua bisa dipakai tuh sosial media seperti tadi dibilang lewat Facebook atau lewat.
2: Iya, justru kayaknya rugi sekali kalau sekarang anak-anak muda hanya sebagai apa ya, bagian yang konsumtif aja. Iya. Harusnya mereka juga harusnya produktif. Tidak mesti kita berusaha yang harus langsung yang budget yang hasilnya besar. Yang kecil-kecil aja. Untung 1.000-2.000 enggak masalah. Pelan-pelan otomatis nanti jiwa wira usahanya akan terbentuk dan selanjutnya dia ayo. Otomatis kita yang pegang pasarannya atau buah.
1: Oke, dari Karisma sendiri melihat anak-anak muda di Atambua ini, kira-kira mereka ini punya usaha, punya minat untuk berusaha seperti Kak Karisma enggak ya?
2: Menurut saya amat sangat bisa. Nomor satu harus buang itu gengsi. Gak boleh malu. Mereka bisa kok kak. Usaha online. Gak mesti kan, kan gak mesti kuliner. Banyak segmen pasar yang mereka bisa lakuin. Tapi biasanya kalau kuliner itu dia setiap hari pasti otomatis akan laku. Modalnya pasti akan terputar. Jadi omsetnya lumayan wow.
1: Wow ya, makanya tuh teman-teman dengar. Itu Farina kasih semangat. Jadi kalau sekarang daripada duduk bengong, mendingan asah bakatnya. Kalau nggak bisa masak-masak, suruh orang lain yang masak. Tinggal dipromosikan aja.
2: Kalau perlu otodidak kak, YouTube ada kak.
1: Oh iya benar ya.
2: Sebelum jadi mama mantu datang.
1: Benar.
2: Belajar memang.
1: Belajar memang. Oke, besok-besok jadi anak mantu udah tidak kesulitan ya.
2: Oh, kesayangan itu kak.
1: Pasti disayang banget sama mama mantu. Oke, okay. Nah, oke, okay. Ini ada pesan apa yang ingin disampaikan dari Karisma nih buat anak-anak muda di daerah?
2: Oke, okay, buat ini anak-anak muda yang Gen Z sekarang, zaman sekarang yang zaman now ini, ayo jangan hanya sebagai segmen konsumen aja, ayo sebagai produsen, mari kita kembangkan kemampuan kita, terutama online itu jangan dipakai hanya untuk scroll artis,
1: iya, rugi benar-benar sekali. Rugi.
2: Dipakai untuk wirausaha loh.
1: Oke, okay, benar sekali. Jadi anak-anak muda itu kata Karisma, jangan cuma scroll, cuma lihat, nggak ada hasilnya, malah habis pulsa lagi.
2: Iya.
1: Oke, okay, Karisma, makasih banyak ya untuk waktunya udah berpartisipasi siang hari ini.
2: Oke, okay, makasih banyak kak.
1: Semoga sukses selalu usahanya. Nanti kalau udah kaya jangan lupa bagi-bagi rezeki ya.
2: Amin, insya Allah.
1: Amin, oke. Okay. Okay. Baik, selamat beraktivitas dan selamat siang.
2: Siang.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 FM siang hari ini. Nah, tadi kita bekerja bareng ya Kak Risma, katanya dengan usaha kulinernya UMKM yang bergeliat di Atambua, Kabupaten Belu. Nampaknya semua pada bertumbuh dengan sangat baik ya, dengan potensi yang sangat

Janjikan, jadi mari kita rame-rame saling mensupport, saling mendukung. Usaha apapun bisa maju kalau kita berani mencoba dengan niat dan tekad yang kuat, tentu dengan manajemen yang baik dan pengelolaan keuangan yang baik juga. Oke, buat teman Pro 2 yang masih di santai siang, kita masih ngebahas tentang berbagai tips ataupun kiat bagaimana merintis usaha ya, merintis usaha UMKM di kota kecil misalkan. Jadi saya punya beberapa informasi yang saya rangkum hari ini. Merintis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kota-kota seperti ini memang punya keunikan dan potensi keuntungan tersendiri. Biaya operasional biasanya lebih rendah, ikatan komunitasnya juga jauh lebih kuat dibanding kota-kota besar. Tapi tantangannya adalah pasar yang lebih terbatas dan daya beli yang bervariasi. Nah, kita butuh gap ya, temukan gap, celah gitu, pasar yang tepat. Jangan hanya ikut-ikutan tren yang ada di kota-kota besar kalau pasarnya belum siap. Jadi kita lakukan riset dulu nih, riset kecil-kecilan di kota Atambua misalkan. Kira-kira kebutuhan yang belum dipenuhi atau belum terpenuhi di sini apa, ya kan? Nah, apa produk atau layanan yang selama ini harus dicari warga ke kota lain atau ke kota sebelah, ya kan? Atau pesan online biasanya dengan ongkir yang mahal lagi. Jadi kita amati dulu kompetisi lokalnya, apakah ada kompetitornya. Kalau sudah ada bisnis serupa, cari tahu apa kekurangan mereka, apakah dari segi pelayanan, variasi produknya, atau mungkin kebersihannya kali. Jadikan itu nilai tambah untuk usaha kamu atau bisnis kamu. Mau tahu lagi tips yang lain? Dengarin terus Pro 2 FM sampai di jam 1 siang.

Yang pertama, saya mau rekam, apalagi kita mau bikin voiceover. Itu pertama rasanya, aduh, dengar kembali suara saya kayak ceper, kok bisa begini ya? Rasanya, padahal ketika orang lain mendengar itu sebenarnya itu bagus, itu baik. Tapi kita yang kurang percaya diri. Nah, dari hal itu, yang pertama itu kita coba dulu berani, harus berani, berani untuk mengeksplor itu. Jadi, walaupun menurut kita kurang bagus, yang penting kita punya informasi itu jelas dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua, berani juga untuk berbagi. Walaupun kita punya suara menurut kita memang jelek, tapi tidak semua orang berpandangan bahwa kita punya suara itu ceper, jelek. Jadi orang, memang sebagian orang menilai dari suara kita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian orang juga mereka tidak menilai dari suara kita karena mereka menilai dari cara penyampaian informasi kita kepada mereka. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa, misalkan kalau suara seperti itu ya, kalau suara. Tapi kalau misalkan untuk mau berbagi, yang pertama saya mau rekam, apalagi kita mau bikin voice over, itu pertama rasanya

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Teman berdua, kembali lagi di Santai Siang, dan kini saya siapkan beragam informasi menarik seputar olahraga. Kita mau membahas ada info olahraga apa aja ya yang paling viral dan mencuat gitu ya, mencuat di berbagai media sosial. Coba kita telusuri dulu. Oke, teman perdua. Nah, ternyata demam Piala Dunia 2026 yang semakin penuh dengan berbagai kejutan, teman perdua. Gelaran Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko benar-benar menyedot perhatian pecinta sepak bola. Beberapa momen krusial yang viral dalam 24 jam terakhir ada drama Grup C, di mana timnas Maroko sukses memuncaki klasemen grup C secara dramatis setelah menundukkan Skotlandia dengan skor tipis 1-0 lewat gol cepat Ismail Saibari di menit-menit awal. Di grup yang sama, Brasil tampil perkasa dengan mencukur Haiti 3-0. Wow, serunya ya. Masih mau dapatkan lagi informasi menarik dan seru dari Pro 2 seputar informasi olahraga, dengarkan terus Pro 2 FM.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Memperdua masih lagi di Santai Siang, info olahraga ya. Kita beralih ke insiden, ini dia kabar hoax soal ayah Messi dan mundurnya jurnalis Argentina. Jadi dunia jurnalistik olahraga diguncang skandal besar setelah seorang presenter dan jurnalis senior asal Argentina secara keliru menyiarkan berita bahwa ayah dari mega bintang Lionel Messi meninggal dunia. Setelah mengetahui kabar tersebut adalah hoax, jurnalis yang bersangkutan langsung menyatakan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan publik yang ditimbulkannya. Dan kabar lain tentang olahraga bulu tangkis, Muhammad Yusuf berkilau di Macau Open 2026. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia. Dari arena tepok bulu, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf mendadak jadi buah bibir setelah tampil luar biasa di babak perempat final di Macau Open 2026. Jadi Yusuf berhasil nih menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan unggulan pertama turnamen untuk mengamankan tiket ke babak semifinal, menjaga asa Indonesia dalam meraih gelar juara. Oke, teman produa, kamu masih di Santai Siang dengan beragam informasi yang sangat bervariasi, yang pastinya saat lagi kita bakal beralih lagi ke Indo Info Entertainment atau Celebrity Indonesia, para entertainer, dan tentang musik, film, semuanya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Santai Siang Produa FM.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Gemuruh
1: Okay, teman Pro 2. Baik, kita beralih lagi ke info selebriti, info entertainment ya. Nah, kita bakal hadirkan informasi terkini lagi buat kamu. War tiket konser BTS di Jakarta menembus antrian 960.000. Gila banget. Nah, dunia per-K-popan tanah air sedang gempar penjualan tiket pre-sale untuk konser hari ketiga Day 3 ya BTS di Jakarta. Dilaporkan langsung ludes dalam waktu hanya 2,5 jam. Kegilaan ini terbukti dari antrian war ticket yang baik di platform online yang sempat menyentuh angka fantastis yakni lebih dari 960.000 antrian. Oh, gila banget ya teman Pro 2. Nah, untuk informasi tentang aktor dan presenter Rizky Billar. Ada apa dengan Rizky Billar? Melaporkan 6 akun media sosial. Waduh, kenapa lagi ini masalah lagi ya kan? Jadi kabarnya teman Pro 2, aktor dan presenter Rizky Billar resmi mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan 6 akun media sosial ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya pada hari Kamis 18 Juni 2026 lalu. Langkah ini diambil setelah muncul gelombang narasi fitnah yang dinilai sudah sangat keterlaluan dan merugikan banyak pihak. Jadi lewat kuasa hukumnya, Tadrak Sekwadi jelaskan bahwa keenam akun ini menyebarkan konten hoax di 3 platform digital berbeda, baik di YouTube, TikTok, dan Instagram. Nah, narasi palsu yang dibangun diantaranya menuduh Rizky Billar berselingkuh hingga memiliki anak di luar nikah dengan penyanyi muda Asila Maisha atau putri dari presenter Ramzy. Kemudian ada juga yang berencana melakukan upaya untuk menceraikan istrinya, Lesti Kejora. Nah, ini isu-isu yang sangat gila banget. Jadi Rizky Billar menegaskan laporan ini tidak hanya untuk mempertahankan harkat dan martabat keluarganya sendiri, tapi untuk melindungi nama baik Asila Maisha dan juga keluarga besarnya yang ikut terseret tanpa dasar dalam rumor bohong tersebut. Sehingga tuduhan ini dianggap sudah melampaui batas karena mengganggu kehidupan sosial juga profesional pihak-pihak yang tidak bersalah. Kasihan banget, cari kerja namanya ya. Nah, ini teman Pro 2, jadi sekarang setelah diidentifikasi awal dari tim hukum, keenam akun ini diduga sengaja memproduksi konten negatif demi meraup keuntungan finansial, views dan engagement. Jadi menariknya, tim hukum juga menemukan indikasi bahwa para pelaku memanfaatkan teknologi AI, kecerdasan buatan, untuk merekayasa atau memproduksi konten fitnah tersebut agar terlihat meyakinkan dan realistis. Nah itu, jadi pintu damai sudah tertutup nih. Pihak Rizky Billar menyatakan telah menutup pintu damai bagi para pihak akun tersebut. Meskipun secara personal pihak keluarga mungkin memaafkan, tapi proses hukum akan tetap berjalan sebagai bentuk efek jera bagi mereka. Pelaku terancam pasal berlapis terkait pencemaran nama baik, fitnah, penyebaran hoax di media digital berdasarkan penyesuaian KUHP yang baru. Tuntutan kini sudah diserahkan dan sedang dalam penyelidikan yang mendalam oleh tim Cyber Polda Metro Jaya. Oke, jadi bertindak harus hati-hati. Harus bijaksana menggunakan media sosial. Dan apa sih konten yang dibuat, harus yang positif dong, yang bisa membangun, yang bisa jadi teladan, yang bisa mengedukasi. Kok malah menjatuhkan? Sayang banget, mudah-mudahan kalian tidak seperti itu ya teman berdua. Oke, kita masih di santai siang sampai jam 3 sore.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

92 FM Atom buat teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata

Jika Anda mendapati awan kumulus seolah memiliki topi, itu adalah awan Pileus. Oleh karena posisinya, awan tersebut juga disebut sebagai cape cloud atau scrape cloud. Awan Pileus merupakan awan kecil yang umumnya berbentuk horizontal seperti lentikular yang muncul di atas awan lain. Biasanya awan ini ada di bawah awan kumulus atau cumulonimbus. Melansir Sky Brewery, biasanya kemunculan awan Pileus cukup singkat alias sebentar. Awan ini bisa menghilang seiring posisi awan utama di bawahnya yang naik melalui proses konveksi. Awan Pileus terbentuk ketika udara yang mengelilingi awan di bawahnya bisa kumulus atau cumulonimbus naik begitu cepat. Selanjutnya, udara tersebut mengembun atau mengalami kondensasi. Udara yang mengembun lalu membentuk formasi seperti payung atau tudung halus, sehingga menjadi awan Pileus. Selain proses tersebut, awan Pileus juga dapat terbentuk di puncak pegunungan. Di luar itu, awan Pileus bisa juga mengelilingi awan pyrocumulus yang terbentuk saat gunung berapi meletus dan awan jamur akibat ledakan nuklir tinggi.

0: kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman berdua di Santai Siang, berikut ini akan ada info tentang film ya. Oke, nah jadi kabarnya nih teman berdua, sebuah film horor dan animasi lokal di bulan Juni ini bioskop lokal sedang didominasi oleh genre horor psikologis dan fantasi. Film Monster Pabrik Rambut atau dibintangi film yang dibintangi oleh Rachel Amanda dan Iqbal Ramadan, dan kisah mistis cerita Lila yang diperankan oleh Sharifah Dennis sedang ramai diulas oleh para pecinta film. Di sisi lain juga bagi pecinta animasi dan nostalgia, film animasi Garuda di Dadaku ya masih tetap menjadi film yang paling dicari karena animasinya sangat apa ya, menarik dan mengudara, juga ramai disaksikan oleh para keluarga. Dari dunia film kita beralih ke musik, update musik yang lagi viral. Ini lagi demam album resmi Piala Dunia FIFA yang pastinya tidak bisa dipungkiri lagu-lagu dari official album Piala Dunia 2026 sedang merajai tangga lagu global dan background TikTok. Jadi lagu Day Day kolaborasi Shakira dan Burna Boy melesat masuk ke dalam top 10 Spotify global. Sementara lagu Game Time milik Future dan Tyla menjadi lagu keempat yang paling viral di dunia pada minggu ini. Ini versi Shazam ya. Jadi informasi lainnya, Arus Galau, Bernadia dan Igitaf juga masih merajai TikTok untuk musik tanah air. Di ranah musik lokal, lagu-lagu akustik dan pop santai yang bercerita masih menjadi raja di media sosial. Lagu-lagu milik Bernadia seperti Kata Mereka, Ini Berlebihan dan Satu Bulan terpantau masih sangat kokoh di berbagai playlist di hari ini dan bersanding erat dengan rilisan terbaru Jitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah ini dia beberapa rekomendasi film dan juga musik yang terupdate ya untuk edisi minggu ini, dan juga rangkuman informasi yang paling menarik hari ini. Oke, informasi lainnya masih akan kami hadirkan buat kamu teman Pro 2. Tetap dengarkan Pro 2 FM di cuaca yang dingin ya. Atambua lagi dingin banget, entah kenapa. Makin kesini cuacanya makin gak bisa ditebak. Dan tadi hujan, nampaknya masih cukup gelap, masih bakal turun hujan kayaknya. Dinikmati aja, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini, Wak.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: 10 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan puluh delapan Pro FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Ngantri kita ada 3 nih teman perdua, diawali di angka 17 dari Idgitaf featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

0: lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman berdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman berdua, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar teman berdua di angka 11 dari Lyodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini.

0: Berdua Ada Titik di Ujung Doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah, dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini itu sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya teman-teman berdua. Itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: kedua Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman pro 2 juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman pro 2 di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling.

0: Teman berdua untuk yang bersamanya, ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik

0: kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari generasi altar dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah, jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai-santai, juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Master Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rattle Blade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Death Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

0: 99.8 Pro FM Atang Buah, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan masuk ke 10 besar International Talk 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atang Buah juga. Semangat terus saja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture. Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Ketsai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue.
1: Alright, teman perdua, sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak International Top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
2: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodo yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

Steve Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Namun, pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Dame un guerrero.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Ngobrol dua. Oke, kita udah kembali lagi di Sore Ceria ya. Dan sekarang waktunya sama bagi-bagi nih, ada kiat atau tips-tips yang mungkin lebih tepat buat kamu akhir pekan yang apa ya? Akhir pekan yang gagal kayaknya ya. Ya kan hari ini dari pagi sampai sore entah kenapa tiba-tiba hujannya kayak tidak kasih kesempatan begitu loh buat cerah. Harusnya kalau mau hujan-hujan sekalian besar ya, tapi ini hujannya cuma gerimis doang. Aduh, karena apa? Karena ini kan hari Sabtu, jadi buat malam mingguannya bisa gagal nih karena gerimis berkepanjangan. Gimana, mau tahu solusinya? Oke, saya bakal kasih tahu solusi terbaik buat kamu biar ya mungkin solusi ini udah basi sih, tapi setidaknya bisa dipakai. Kamu punya hobi apa sih sebenarnya, kegemarannya? Ada yang suka nonton, suka nulis, suka baca, suka nyanyi, dan sebagainya. Ini kan kegemaran yang bisa dilakukan di mana aja tanpa harus kena hujan gitu loh. Nah, kalau kamu suka nonton, ini tepat banget. Jadi malam minggu yang sudah direncanakan tapi harus buyar karena gerimis yang awet memang sering bikin bad mood. Tapi tenang, gerimis di luar bukan berarti malam minggumu harus ikutan suram. Mungkin ini cuma gerimis sebentar aja, jadi tidak hujan besar, jadi kamu bisa tetap pergi ke tempat tujuan kamu. Mungkin di sana rencananya akan tetap bisa berjalan, tetapi harus tetap butuh pelindung ya, pakaian hangat atau mungkin ya mantel sekalian, biar kalau tiba-tiba hujan di tengah malam kamu bisa pulang dengan aman. Dan kalau kamu memang malas karena rasanya tidak enak, agak sedikit basah-basahan gitu, ya kamu bisa kurasi tontonan kamu. Pilih genre yang sesuai suasana hati, bisa comfort movie yang sudah sering ditonton, atau serial Netflix mungkin yang belum sempat diselesaikan, dituntaskan, atau film horor, biar suasana gerimisnya makin terasa intens banget. Dan paling apa ya, paling enak tuh kamu bisa matikan lampu utamanya, nyalakan lampu yang estetik ya, estetik tumbler light gitu, dan pakai selimut paling nyaman sambil dengerin musik kesukaan. Menghayal kan, bisa ngebayangin kamu ada di masa yang lalu, atau mungkin ada rencana buat ya membayangkan sesuatu yang indah di masa depan. Wah, keren ya. Dan kalau suka baca atau suka nulis kayaknya asik juga nih. Kamu harus siapkan cemilan buat menemani kamu biar tidak cepat boring dan ngantuk. Mungkin ya cemilan wajib seperti minuman hangat, coklat kesukaan, atau keripik kali ya kan, keripik-keripik pedas kali ya, cocok dengan cuaca gerimis begini. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi yang ya sedikit membantu untuk kembali membangkitkan mood kamu di malam minggu yang ya hampir gagal, belum gagal ya, hampir gagal. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Nomor 2, okay. Buat kamu dimanapun berada, kita bakal kembali lagi ya. Setelah kita ikuti dulu salat maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya untuk saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Teman berdua, okay. Nah, mungkin seringkali kita terlalu sibuk sampai lupa meluangkan waktu buat sesuatu yang menjadi hobi personal kita. Di suasana yang tenang, suasana yang betul-betul tidak ingin diganggu, agar kita bisa menuntaskan apa yang menjadi hobi personal ini. Misalnya, untuk perawatan diri, ya kan? Karena terlalu fokus dengan urusan kerja, urusan janjian dan lain sebagainya. Nah, buat kamu yang masih pingin terlihat looknya bagus ya, good look gitu ya. Nah, mungkin di momen liburan atau pas di momen kamu tidak bisa pergi berkumpul karena pengaruh cuaca, mungkin ini bisa jadi waktu yang tepat buat kamu deh, maskeran, luluran, atau sheet masking gitu ya, sambil mendengarkan podcast, music, dan terutama buat mereka yang suka game, punya game favorit tapi karena sudah mulai sibuk dengan rutinitas sampai kebiasaan ini akhirnya ditinggalkan. Mungkin bukan tidak suka lagi tapi karena waktu ya, harus memprioritaskan yang mana. Nah, di saat seperti ini mungkin kamu bisa tuh manfaatkan waktu luang buat main game favorit kamu tanpa perlu merasa bersalah karena melewatkan malam minggu di luar. Jadinya tetap asik dan seru kan. Jadi sambil bikin minuman hangat yang ya, yang agak niat lah gitu, misalnya hot chocolate gitu, chocolate dengan taburan mellow, wedang jahe susu, kopi susu ala kafe, asik ya kan. Terus paling asik tuh kalau misalkan kamu pengen benar-benar merasa tenang ya, kamu harus punya headphone yang berkualitas bagus ya kan. Headphone sambil menghadap ke jendela kali ya kan, biar bisa sambil melihat-lihat air yang menetes juga. Nyalakan speaker kecilnya sambil rebahan juga asik. Ini momen deep talk gitu ya, deep talk dengan diri sendiri sebenarnya, atau dengan pasangan, teman, via telepon. Wah, anak muda nih. Oke, teman berdua, ini beberapa tips yang bisa kamu terapkan ya, untuk mengisi suasana malam minggu yang mungkin gagal karena terhambat cuaca yang kurang mendukung. Dan saya Ari bakal pamit dulu dari ruang negara kamu. Hari ini kita gak bisa sampai larut malam ya, jadi saya temani kamu sampai petang aja. Saat lagi nanti kamu ditemani sama Adelia. Oke, selamat menikmati malam minggu yang seru bareng Pro 2 FM sampai larut malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang lihat, kayaknya bisa. Coba, Will, kamu coba karakterin. Jadi, jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Hah?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

10.

0: And action.
1: 5, 6, 7, go.
2: Hey.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.

fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Aduh, mana bagus-bagus lagi. Tara, sini lihat deh. Bagusan yang mana sih?
1: Ih, apaan sih? Aku lagi sibuk kerja tahu.
0: Ih, kamu mah gitu. Diminta masukan, malah marah-marah.
1: Habis kamu tiap hari belanja melulu. Ingat ya, hidup itu harus realistis. Beli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nih, aku ingetin ya, jangan sampai kamu korban dari besar pasak daripada tiang lagi. Besar pasak daripada tiang itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Udah ngerti belum?
0: Iya.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang melihat, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 99,8 Pro 2 FM Matan Buah Teman Terbaik Kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya malam hari ini, tentunya bareng sama siapa? Coba tebak. Tentunya bareng sama saya Adelio Manik di sini yang bakal menemani malam syahdu kamu tentunya di Jaga Malam Pro 2 Atam Buah Teman Pro 2. Nah, gimana vibes malam hari ini? Baru habis hujan ya. Semoga kamu tetap aman, nyaman dan jauh dari galau ya teman Pro 2. Nah, malam hari ini spesial banget, Adelia tidak sendirian. Sudah kedatangan tamu yang luar biasa teman Pro 2, sosok yang peduli sekali sama masa depan digitalnya anak muda NTT ya, khususnya di TTU dan sekitarnya teman Pro 2. Nah, narasumber kita malam hari ini ada Kak Octavianus Arkian Masan Esfil yang merupakan Ketua Bidang Literasi Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten TTU. Oke, langsung saja mari kita sapa dulu. Halo, selamat malam kakak.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar kakak malam hari ini?
1: Luar biasa, baik sekali.
0: Oh, luar biasa. Kakak mohon maaf nih sebelumnya, kalau boleh tahu nama panggilannya siapa nih biar enak aja gitu ngobrolnya kak.
1: Biasa nama panggilnya Opa Masan.
0: Kak Oka ya?
1: Yes.
0: Oh oke. Okay.
1: Benar.
0: Kirain Kak Okto, Okto mungkin karena Octavianus ya. Oke okay, baik. Kabarnya baik ya. Jadi lagi di mana nih saat ini kak?
1: Lagi di Kiupukan, lagi di rumah.
0: Oh, Kiupukan ya, di Kabupaten TTU ya kak ya?
1: Ya, di Kecamatan Insana.
0: Oke, Kecamatan Insana tepatnya. Mungkin kan teman-teman Pro 2 di sini kan tidak tahu ya, oh Kiupukan itu di mana nih? Soalnya kan yang dengar kita ini kan di seluruh Indonesia ya kak ya, jadi mereka mungkin tidak tahu nih, oh ini tempatnya kayak baru nih. Kalau TTU mungkin tahu ya, Keva Menanu pasti tahu dong ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya kak ya atas waktunya malam hari ini.
1: Terima kasih juga
0: okay.
1: Kakak Adelia.
0: Siap, baiklah. Nah, tapi kita malam hari ini dari FYP ke fakta ya, belajar memilah informasi di era media sosial. Secara kan kita tiap hari kerjaannya scrolling ya, TikTok, Instagram, FB Pro ya. Tiba-tiba nemu yang viral langsung gitu percaya gitu aja. Betul tidak sih Kak Oka?
1: Ya, betul.
0: Betul. Nah, maka dari itu malam ini kita mau bedah bareng Kak Oka di sini. Kita langsung aja boleh ya Kak ya? Udah siap ya Kak ya?
1: Boleh.
0: Oke, santai-santai aja kak. Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke obrolan seru kita ya Kak Oka. Sekarang ini kan hampir semua informasi kita dapatkan dari media sosial. Bangun tidur yang dicari HP, buka mata HP ya. Mau tidur yang dilihat juga HP ya. Baik, menurut Kak Oka seberapa penting sih sebenarnya kemampuan memilah informasi untuk anak muda ya di era digital saat ini?
1: Baik, menurut saya kemampuan memilah informasi adalah hal yang sangat penting bagi anak muda karena media sosial telah menjadi ruang utama tempat kita mendapatkan berita, pengetahuan dan berbagai pandangannya. Tetapi tidak semua informasi yang muncul di media sosial memiliki nilai kebenaran. Anak muda harus memiliki sikap kritis, bukan hanya cepat menerima dan percaya, tetapi juga mampu berpikir, meriksa, memahami konteks dari sebuah informasi. Karena di era digital ini, kecerdasan bukan hanya diukur dari seberapa cepat kita mendapatkan informasi, tetapi seberapa bijak informasi tersebut.
0: Seperti. Oke, betul sekali ya Kak ya. Sekarang ini kan semua informasi ini kan gampang sekali untuk kita dapat ya, bagaimana kita memilah informasi itu ya Kak ya.
1: Oke. Iya, iya.
0: Jadi memilah informasi itu bukan cuma biar kita kelihatan keren ya, tapi itu bentuk self defense ya kita ya Kak ya, biar mental kita tidak keracunan info sampah begitu ya. Luar biasa, insight yang tajam sekali ya Kak Oka ya. Dan menyambung soal itu nih Kak, seringkali kita lihat berita atau informasi yang langsung viral dan nangkring di FYP atau For Your Page, kita tuh kadang kemasannya tuh meyakinkan sekali nih, kayak aduh ini seperti nyata begitu ya. Mungkin Kak Oka punya apa sih tips sederhana yang paling relate dan bisa langsung dipraktekkan anak muda buat ngecek apakah info ini benaran fakta atau cuma hoax gitu?
1: Kalau menurut saya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita jangan langsung percaya hanya karena sebuah informasi sudah viral. Artinya, kita perlu memperhatikan diri untuk melakukan pengecekan sederhana, seperti melihat korupsi, membaca isi berita secara buka, lalu membandingkan percaya dan mencari tahu apakah ada bukti yang mendukung informasi tersebut. Kita harus ingat bahwa sesuatu yang ramai dibicarakan belum tentu benar, dan sesuatu yang tidak selalu langsung viral. Kan seperti itu.
0: Betul sekali. Memang ya Kak Oka ya, kita ini kan emang sering kejebak ya sama judul yang clickbait gitu ya. Dan lihat judulnya saja, oh langsung emosi duluan nih. Padahal isinya, kita belum tahu isinya apa ya. Padahal isinya zong begitu ya Kak Oka ya. Betul sekali.
1: Tapi isinya gitu-gitu.
0: Betul. Luar biasa ya, cara Kak Oka nge-breakdown tips ini simple tapi ngena banget ya. Bikin kita yang muda-muda ini langsung paham, keren Kak. Nah, Kakak sebagai pegiat literasi media nih Kak ya, selama mengamati pergerakan netizen kita nih, apa sih kesalahan atau bad habit gitu yang paling sering dilakukan masyarakat nih, khususnya anak muda saat mereka menerima dan membagikan informasi tersebut di media sosial mereka begitu?
1: Jadi baik kalau menurut pandangan saya tentang hal ini, kesalahan yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membagikan informasi tanpa membaca secara utuh dan tanpa memastikan kebenarannya. Banyak orang hanya melihat judul, gambar, atau potongan, lalu langsung menarik kesimpulan ya. Selain itu juga ada juga yang membagi informasi karena sesuai dengan pendapat pribadi mereka, bukan karena informasinya benar. Padahal setiap kali kita membagikan sesuatu, kita ikut bertanggung jawab ada dapat yang muncul dari informasi yang kita bagikan. Seperti begitu.
0: Betul sekali ya. Jadi penyakit kita itu adalah sindrom FOMO ya, fear of missing out gitu ya Kak ya. Pengen jadi yang paling pertama ngeser gitu ya, orang yang first ngeser gitu. Padahal kalau yang di-share salah, reputasi digital kita tuh taruhannya ya Kak Oka ya.
1: Benar sekali.
0: Betul. Ya. Nah Kak Oka, kalau posisinya kita nih, kayak saya nih sudah terlanjur menemukan informasi yang abu-abu nih Kak, meragukan atau belum jelas kebenarannya, mungkin langkah konkret apa yang sebaiknya saya lakukan nih ya, sebelum tangan saya tuh kayak gatal ikut berkomentar gitu ya, dan nge-share ke grup-grup, mungkin grup-grup kawan, grup-grup kantor, atau grup-grup lain dan lain sebagainya begitu Kak?
1: Ya, jadi kalau menurut saya dalam hal ini, langkah terbaik adalah menahan diri terlebih dahulu. Kita harus mampu menahan diri, jangan terburu-buru berkomentar atau menyebarkan informasi yang belum jelas. Kita bisa mencari sumber lain, melihat fakta pendukung, dan memberikan waktu memahami persoalan secara lebih lengkap. Di ruang digital, sikap diam dan mencari kebenaran jauh lebih baik daripada jadi bagian dari penyebar informasi yang salah.
0: Betul. Jadi silence is gold ya Kak ya. Dalam hal ini kadang kita menahan diri untuk tidak ikut-ikutan itu jauh lebih cerdas daripada kita ikut berkomentar gitu ya Kak, tapi malah memperkeruh suasana nih.
1: Betul. Secara bijak ya.
0: Sepakat. Jawaban Kak Oka ini memang solutif ya, dan menunjukkan ya kalau kedewasaan digital itu memang butuh latihan. Luar biasa. Pandangannya keren, Kak. Dan Kak Oka kan merupakan Ketua Bidang Literasi di Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI ya, Kak ya, ini ya.
1: Siap.
0: Nah, di tengah gempuran akun-akun gosip anonim nih di media sosial, mungkin sering kita lihat ya, Kak ya, sering bikin gaduh banget tuh. Tidak usah disebutkan nama-nama akunnya, tapi kayak mengganggu ya, Kak ya.
1: Sangat mengganggu tuh.
0: Betul, betul. Mungkin bagaimana sih peran SMS ya, SMSI ini Kak sendiri dalam merangkul media digital lokal supaya bisa jadi wadah informasi yang sehat dan tetap menarik buat anak-anak muda.
1: Jadi dari saya sebagai Ketua Bidang Literasi Serikat Media Cyber SMSI Kabupaten TTU, maksud saya kepada generasi muda adalah bahwa kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk belajar, berkarya, keluarkan positif ya. Kita harus menjadi teknologi yang bukan hanya aktif tetapi juga bertanggung jawab. Ingat bahwa tulisan, komentar, dan informasi yang kita bagikan mencerminkan diri kita. Jadilah generasi pengaruhi oleh informasi, tetapi kita mampu menjadi pribadi yang membawa perubahan baik melalui ruang digital. Seperti itu.
0: Betul, luar biasa ya pergerakan dari SMSI TTU ini. Jadi ibaratnya SMSI ini jadi penjaga gawang gitu ya, Kak ya. Biar konten yang sampai ke kita-kita itu benar-benar berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini nih Kak, pertanyaan dari teman-teman Pro2 nih yang sedang menggoda-goda saya di belakang nih. Teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan kita nih, katanya Kak Adelia tolong ditanyakan dong gitu ya. Boleh ya, Kak ya?
1: Boleh, boleh.
0: Oke. Okay. Baik, katanya tugas Kakak Oka nih di organisasi SMSI ini sebagai apa tuh Kak? Mungkin Ketua Bidang Literasi ini mungkin tugasnya Kakak tuh ngapain aja? Mungkin Kakak yang pantau-pantau akun-akun fake, akun-akun gosip, atau Kakak ngapain aja gitu?
1: Ayo, tadi baik ya. Kehadiran saya langsung jawab ya.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Kehadiran kita kemarin, kita dilantik di Desember 2024 kemarin. Kita dilantik sebenarnya dari pihak Pemda yaitu Bapak Bupati, tetapi Bupati karena sibuk ada jalan dinas, jadi Wakil Bupati yang melantik kita. Jadi kehadiran saya kebetulan waktu itu di jurnalis, kebetulan Serikat Media Cyber itu masuk ke NTT sudah lama, tetapi baru mau bergabung, kita gabungkan ke TTU. Jadi sudah kita serikat dan senior-senior media di TTU. Kita ada beberapa wartawan ya, kita buat perkumpulan itu lalu kita dilantik. Jadi tugasnya saya sebagai Ketua Bidang Literasi ini artinya selain menulis, kita juga memberikan ruang literasi untuk kaum-kaum muda supaya berliterasi, misalnya membaca, menulis. Beberapa kali sudah kita mau masuk ke sekolah-sekolah untuk literasi, tetapi karena tersendat. Ya, jadi beratnya nanti ada satu terobosan baru, kita minta juga dengan Bunda Literasi itu nanti kolaborasi dengan Pemda, kan kita juga bagian dari NTT yang kebetulan kita Kabupaten TTU, kita kolaborasi supaya ketika Bunda Literasi mungkin ada sesuatu kegiatan yang kasih tentang literasi, kita bisa berkolaborasi di sana nanti. Seperti begitu.
0: Luar biasa ya. Berarti memang SMSI TTU ini Keren sekali ya, jadi buat edukasi ya ke anak muda. Ini memang visioner banget ya Kak Oka ya. Karena masa depan media kita emang ada di tangan generasi sekarang ya. Luar biasa.
1: Siap.
0: Dan Kakak, ini lagi nih ya. Mungkin ini saya, dari saya sendiri sih ya. Tidak lagi dari teman-teman Pro 2 nih ya. Sebagai seorang lulusan filsafat ya, atau S-Fil nih, saya tuh penasaran nih, sekaligus Kakak kan pegiat literasi gitu ya. Saya tuh penasaran banget nih Kak, mungkin bagaimana sih cara Kak Oka ini melatih pola pikir yang kritis tapi tetap asik gitu di medsos ya, biar kita nih tidak gampang kemakan provokasi netizen yang hobinya war di kolom komentar.
1: Mana Kakak Adelia? Cara apa ya?
0: Baik-baik Kakak, sebagai seorang lulusan filsafat nih kan, S-Fil ya, keren banget nih. Orang jurusan S-Fil itu kan kita tahu ya Kak ya, pintar-pintar ya Kak. Ini menurut survei ini. Baik, sebagai seorang lulusan filsafat nih, sekaligus pegiat literasi, saya tuh penasaran nih Kak, mungkin bagaimana sih cara Kak Oka nih melatih pola pikir yang kritis tapi tetap asik gitu di medsos, biar kita nih sebagai anak muda tidak gampang kemakan provokasi netizen yang hobinya war di kolom komentar.
1: Jadi kalau menurut saya ya kakak Delia,
0: ya.
1: Sikap kritis memang harus ada, artinya dalam menggunakan media sosial ya, berarti kemampuan manusia untuk hanya kita menerima informasi secara pasif, tapi kita menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran, lalu di situ harus makna dan pertimbangkan dampak dari setiap informasi yang diterima maupun disebar. Karena harus dilihat sebagai ruang pertukaran gagasan, bukan sekedar tempat harus pendapat banyak orang. Karena di saat manusia yang berpikir kritis akan bertanya, memeriksa sumber, ada kita melihat bagai sudut pandang, dan tidak mudah terjebak oleh satu popularitas sebagai sebuah informasi. Karena sebab pada dasarnya kebijaksanaan lahir bukan dari banyaknya informasi yang kita miliki ya, melainkan dari kemampuan kita mengolah informasi dengan pikiran yang jernih dan tanggung jawab.
0: Itu dia penjelasannya ya, denger ya. Luar biasa. Rasanya kayak dapat pencerahan langsung dari filsuf zaman now ya.
1: Terima kasih Kak Adel ya.
0: Baik. Berarti kuncinya jangan cuma pakai emosi tapi pakai logika dan tetap stay calm ya. Kalem-kalem aja ya. Luar biasa. Penjelasan yang sangat filosofis ya, tapi dibawakan dengan gaya yang ringan banget nih. Jadinya kita-kita ini kan paham ya. Jadi yang tadi saya tangkap itu filsafat itu artinya mempertanyakan segala sesuatu dengan bijaksana ya. Di medsos jangan mudah baper itu ya, bawa perasaan, tapi gunakan logika berpikir teman Pro 2. Oke, Kak, next ya Kak ya. Terima kasih banyak ya Kak. Ini benar-benar mind blowing sekali untuk Adelia dan teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita malam hari ini, luar biasa. Dan Kak Oka, tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan malam hari ini. Di last question nih, closing statement, nah, mungkin Kak Oka punya pesan apa nih untuk generasi muda, khususnya teman-teman Pro 2 ya, yang sedang mendengarkan kita malam hari ini, biar mereka tuh bisa menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan tetap bisa bawa dampak positif di ruang digital. Silakan Kak.
1: Ya, sebagai terakhir dari kebersamaan kita malam ini, mungkin saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pekerja keluarga besar RRI Tembua, Pro 2 Tembua, yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk berbagi pemikirannya. Maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan baik dalam kata maupun cara penyampaian. Tetaplah semangat dalam menjalankan tugas sebagai penyiar dan penjaga suara informasi. karena setiap kata yang disampaikan melalui udara bukan hanya sekedar suara, tetapi bisa menjadi cahaya yang berbicara bagi masyarakat. Dan untuk para kita pegiat sosial media, teruslah menjadi jembatan dan publik. Suara yang dibangun dengan kebenaran akan selalu memiliki nilai dan makna bagi zaman yang akan datang. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa, keren sekali ya. Luar biasa teman Pro 2. Thank you banyak ya Kak Oka ya, sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sukses terus buat semua program literasinya bersama SMSI di TTU dan sekitarnya. Dan obrolan malam hari ini benar-benar membuka pikiran kita semua ya, menambah insight, menambah wawasan. Luar biasa, keren sekali Kak Oka.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa. Sama-sama ya. Itu dia teman Pro 2, obrolan yang daging banget ya malam hari ini ya. Luar biasa. FYP boleh lewat, tapi fakta tetap harus dicek. Jangan sampai jempol kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan saya Adelia Manek dan juga Kak Oka pamit undur suara, tapi saya terus menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti. Thank you banget ya Kak Oka ya, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Oke, teman. Adelia masih terus menemani kamu tentunya dengan lagu-lagu yang asyik banget dan informasi-informasi menarik lainnya. So, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam. Di Pro 2 FM, atau buah teman terbaik kamu. Don't go anywhere guys.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Musik RRI Net, tonton yang Anda dengar. Hai penonton dan pendengar RRI Net seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama lagi di Live Musik RRI Net. Bareng saya Vivi Dinda dan kali ini bersama bintang tamu kita, The Thanos Band. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir nanti. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana nih, stay tune sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Ceiza. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
2: Oke, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya basis di The Thanos Band.
0: Wow, oke, basis ya kak ya? Aman kak? Aman, oke. Oke, lanjut boleh kak.
3: Oke, selamat sore semua. Saya Apris.
0: Selamat sore.
3: Sebagai drummer di The Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer. Oke, lanjut.
4: Oke, selamat sore semua. Saya Samuel. Saya sebagai keyboardist di The Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardist ya kak ya? Udah berapa lama nih kak?
4: Di band ini.
0: Sebagai keyboard dong?
4: Sebagai keyboardist dari 13 tahun.
0: Oh, yeah. 13 tahun, ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan kak? Oke, enggak ya kak ya, 13 tahun yang lalu lah ya kak ya, sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagu nih?
1: 10 lagu
0: dong. Wow, 10 lagu. Tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini di awal tadi udah dengan lagu Kesempurnaan Cinta. Tentunya ini kayak berbunga-bunga gak sih? Iya ya?
1: Banget.
0: Atau ini dari Kak Cisha nih yang berbunga-bunga nih?
1: Dari Cisha juga.
0: Oh, oke. Semoga nular lah ya berbunga-bunganya. Butterfly era lah ya katanya. Oke, tentunya ini ya kayak nanti masih banyak banget lah ya lagu-lagu yang akan disampaikan dan juga di ditampilin nih sama teman-teman dari The Thanos Band. Oke, langsung saja ya kita lanjut ya ke lagu selanjutnya karena tadi kita udah kenalan, tentunya kita udah sayang lah ya. Iya ya.
1: Udah sayang.
0: Oke, tanpa nunggu lama kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Ini dia The Thanos Band.

0: luar biasa sekali nih ya, perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRI Net. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Mau jadi superhero kah? Atau gimana ini, ada ceritanya latar belakangnya lah kak? Oke, boleh dibantu kak.
1: Oke, kalau sampai band ini namanya Thanos, kita terinspirasi dari salah satu tokoh musuh pada Marvel. Ya pasti teman-teman pada tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan seperti kayak band-band yang lain kan biasanya memilih super jagoannya kan, superhero-nya kan. Nah, kali ini kita memutuskan untuk memilih ini musuhnya.
0: Wow, ya, musuhnya ya. Ini ya. Terobosan baru lah ya, kan.
1: Terobosan baru lah. Kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman, kita kali ini kita milih yang musuhnya.
0: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Ingin mengobrak-abrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya, kayak gitu.
1: Kita
0: ya.
1: Kita kepingin dimusuhi.
0: Jangan dong, gak masa dimusuhi, disayangi lah ya kak.
1: Penjahat musik.
0: Oke, penjahat musik, intinya ingin mengobrak-abrik ya, dunia dengan musiknya The Thanos Band ya kak. Ya. Oke, ini Karis ya kak ya?
1: Ferry.
0: Oh kak Ferry, mohon maaf ini Karis yang mana tadi ya?
1: Apris yang ini.
0: Oh oke. Kak, boleh cerita dikit dong. Ini kan drummers ya kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih kak?
2: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak tapi saya belajar dari ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya baru saya kembangkan melalui YouTube.
0: Berarti memang belajar dari teknik dasarnya ya kak ya?
2: Ya benar.
0: Dari YouTube, berarti belajar sendiri sering dong kak di rumah ini?
2: Sering sekali kak.
0: Oke, kalau kak Apri sendiri kak, bisa drummer ini dari kapan ini kak?
2: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
0: Oh, SMP sampai sekarang, udah berapa tahun ini ya kak?
2: Udah bertahun-tahun kak.
0: Iya, udah dari zaman dahulu ini kak. Oke, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada prosesnya lah ya kak ya?
2: Puji Tuhan ada.
0: Oke, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya Kak ya. Kalau basis sendiri udah dari kapan nih Kak?
1: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun, mungkin agak kaget ya, sekitar 98. 98 itu SMP belajar kenal gitar umum secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitaran tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat band. Jadi memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan. Akhirnya setelah habis kuliah, setelah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Karena waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010 ke atas dan sampai sekarang.
0: Wow, ini mulainya SMP bareng Kak Apris, jangan-jangan satu angkatan, satu geng ini kan?
1: Enggak. Oh, saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
0: Oh, paling kakak. Pantas ini Kakak Vera langsung maju paling depan ini.
1: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
0: Wow. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya Kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke Samuel, Kak Samuel ya Kak, tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya Kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini Kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih Kak?
3: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
0: Oh yeah. Otodidak ini Kak?
3: Iya otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
0: Oke, SD kelas 5 belajar sendiri ya,
3: iya,
0: Kak?
3: Iya, belajar sendiri. Terus punya motivasi pertama dari kakak-kakak pemusik gitulah. Salah satunya ini kakak
0: kan, bener
3: ini.
0: Kan, yeah. Memang
3: motivasi
0: seniornya ini beda memang.
3: Awal ketemu mereka tuh di Kepa kalau saya salah ya. Iya, di Kepa waktu itu. Sama si kecil-kecil umuran siapa ya? Iya, 5 tahun kayaknya, Neng.
0: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinyis-kinyis,
3: yeah.
0: Kan. Tapi udah bisa main musik ya, Kak ya. Yeah. Tapi gimana, Kak? Seru ya, Kak, kalau main keyboard?
3: Seru. Soalnya hobi juga kan. Jadi akhirnya tuangkan semua rasa kayak untuk main musik apapun itu kayak lepas lah gitu.
0: Yeah, healingnya juga ke musik, yeah. Ya, Kak ya?
3: Iya, yeah, healingnya ke musik lah.
0: Kenapa nggak nyanyi aja, Kak? Takut bener-bener menghancurkan dunia.
3: Hancur.
0: Ya, Kak?
3: Iya. Yeah.
0: Oke,
3: okay.
0: Okay, terima kasih ya Kak Samuel. Oke, okay, yeah, kita sama. Ke yang paling cantik. Ada, ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini?
4: Panggil adik aja.
0: Oh, adik, oke, okay, adik Ciza.
4: Iya.
0: Ini manis, cantik. Apalagi ini? Centil juga gak?
4: Centil juga.
0: Oh, oke, okay, centil. Oke, okay, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kelahiran tahun berapa sih?
4: Kelahiran tahun 2009.
0: Benar, 2009. Iya. Aduh, ini saya... Ini udah berapa lama ini lah 2009 ini, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
4: Sekarang 16 tahun.
0: 16, iya. Wow, saya tidak bisa berword-word kalau kata. Benar-benar masih muda, tapi benar ya walaupun masih muda luar biasa nih suaranya dari adik Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya, dari orang tua kah disuruh atau mau sendiri nih?
4: Disuruh, enggak sih, mau sendiri.
0: Oh, ya, jadi ya, disuruh atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
4: Mau sendiri, terus disuruh, ya dua-dua sama-sama.
0: Oke, okay, awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
4: Mama.
0: Oke, okay, mama ya.
4: Kebetulan mama juga bisa nyanyi, jadi mama sering ajarin.
0: Oh, mungkin mamanya gak mau ini bakat turun-temurunnya terputus lah ya.
4: Iya.
0: Jadi harus diteruskan. Ini kalau Ciza ya, itu lebih seneng lagunya lagu apa? Ini kan pop nih ya dari tadi nih. Atau memang ada tiba-tiba masuknya dangdut nih, cuma dipaksa harus pop gitu kan?
4: Iya, alternatif pop sih.
0: Betul, berarti
4: iya.
0: Pop ya.
4: Iya.
0: Oke, keren loh ini. Biasanya ini kalau kakak-kakak semua dan adik Ciza ya. Ini untuk latihannya seringkah setiap minggu atau ada waktu tertentu?
4: Setiap minggu.
0: Oke, setiap minggu pasti latihan ya. Yeah. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja nih?
4: Manggungnya?
0: Iya, atau
4: oh, biasa
0: iya.
4: Kita setiap malam minggu tuh nyanyinya di kafe.
0: Oke, ini Ciza sendiri atau bareng sama The Thanos Band nih?
4: Bareng sama The Thanos Band.
0: The Thanos Band. Mm-hmm. Oke, kalau Ciza, tadi dari kapan The Thanos Band?
4: Dari bergabung dari Thanos Band tuh dari kelas 1 SMA enggak? Oh, enggak. Kelas 2 SMA ya. Baru.
0: Oh, baru bergabung ya.
1: Member baru sih dia.
0: Oh, member
1: ya,
0: baru. Member direkrut mungut di jalan kah atau di mana?
1: Kebetulan kita lihatnya di saya melihat oh anak ini punya bakat nih, kita ajak aja.
0: Kayak menemukan berlian lah ya Kak ya.
1: Balik lagi nih. Ruang dan kesempatan buat generasi muda, anak-anak muda yang bisa nyanyi kan, yang punya talenta, boleh lah.
0: Wow, keren ini The Thanos Band. Ini berarti dari berbagai umur ini lah ya Kak ya. Dari yang termuda sampai yang tertua.
1: Tertua.
0: Oke, enggak apa-apa sih, walaupun tua kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
1: Oh iya dong, ya. Rock and roll dong kita.
0: Oh, iya. Rock and roll, wow. Oke, okay, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya, karena apa ya, mungkin dengan kesibukan lah ya Kak ya, karena kesibukannya macam-macam ya, tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasilnya ini luar biasa loh, bukan cuma nyanyi tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, kita lanjut lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya, karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, ready ya Kak ya?
4: Yeah.
0: Oke, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

kau. ini takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua ini. Oke, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza ya. Wow, keren banget. Tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita enggak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI Net.

0: masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI Net. Oke, The Tunnels Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Tunnels Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini. Kira-kira apa aja nih Kak?
1: Oke, kalau bicara terkait kayak pasang surut atau soalnya banyak sih Kak, banyak. Artinya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja. Jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti, oh untuk mau maju dalam satu tim kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti ada dalam satu manajemen.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur Kak, siapa yang paling susah diatur ini Kak?
1: Sebenarnya
0: semuanya
1: semuanya paling susah diatur.
0: Oke, semuanya paling semuanya susah. Yaudah, kalau semuanya paling susah diatur berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
0: Oke,
1: terus,
0: Gen Z
1: lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah, pasti bisa.
0: Oke, berarti pelan-pelan sambil diajar sambil atau dihajar ya. Beneran lah ya Kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap, tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya Kak ya. Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya Kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri, kalau untuk dari Transband ini, untuk genre musiknya nih Kak, lebih seringnya apa sih Kak? Atau ada gak kiblatnya sih yang di apa ya diikutin gitu Kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Tunnels Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Tambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti iya, semua gitu. Hajar lah ya.
1: Semua
0: kayak,
1: hajar lah,
0: oke, tentunya karena pengalaman ya Kak.
1: Ya, karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan ya pasti.
1: Sesuai permintaan, ya.
0: The Tunnels siap mengobrak-abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke, oke, kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya Dea, ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan? Susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih Kak.
0: Oh, oke, perempuan lah ya.
2: Iya.
0: Biasanya dandannya juga lama kan, mikir besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oh ya bener, berarti 100% valid ya. Oke, ayo, apa ini, mikir apa ini? Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, banyak ini takut banget nanti banyak banget rahasia yang terbongkar ini dari Tunnels Band. Oke, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kapris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini Kak, kalau dari Tunnels Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu enggak Kak?
3: Kalau untuk Tunnels Band untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja. Untuk ajang-ajang lomba belum.
0: Oke, belum. Berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung-manggung.
3: Iya,
0: berarti kalau seringnya atau di kafe tadi Kak atau pernah di tempat lain gitu Kak?
3: Pernah di tempat lain juga.
0: Di mana tuh Kak?
3: Event-event pemerintahan kami sering main.
0: Oke, memang jam terbangnya udah tinggi lah ya Kak ya.
3: Ya, setinggi.
0: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, ya pasti udah banyak lah ya Kak ya, untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbang yang pasti nggak diragukan lagi, ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa, karena memang itu dia kak ya, udah di mana-mana ya. Oke. Oke, boleh nih Kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya Kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman Kak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin gak Kak? Ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
4: Oh ya, dari ketemu band, band kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC, PC Kota. Mungkin teman-teman pada tahu ya.
0: Saya nonton itu.
4: Oh iya.
0: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi gak nampak ya?
4: Kebetulan paling belakang. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya tanggal 14 kalau gak salah.
0: Oke, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya kak ya, bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe tadi ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya kak ya. Oke, asik banget lah ya. Oke, tentunya ini kita masih lanjut nih ya kak ya, siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia, The Thanos Band.

0: dengar. Oke, teman-teman, tentunya kita masih bersama dengan The Thanos Band. Wow, rame ya. Oke, jadi dari awal ya kita udah dengerin beberapa lagu dan juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa, Kak?
0: Apa ya, suka mungkin duka, tiba-tiba gitu. Suara fales, wuuuh, gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang, kayak misalkan fales itu kan, itu mungkin teknis. Teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah, Kak. Dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang enggak sering gitu, misalnya apa nih tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh, Kak.
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu ya. Tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak hal-hal kayak gitu.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh. Momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi. Kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung itu, 1 jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu
1: tiba-tiba,
0: ya, Kak, ya?
1: Tiba-tiba ganti lagu. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu, ya sudah, kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik.
0: Oke, ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klop lah ya, tim yang solid lah ya, Kak. Ya, itu kira-kira menurut kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal ini, kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk supaya bisa kemistrinya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi ya, betul, random kan, betul. ada yang tua dan ada yang muda.
0: Betul, ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras tapi halus.
0: Ini ngomong-ngomong, kalau kakak sendiri gen apa, Kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh, masih milenial. Pikir tadi gen X kan saking jauhnya kan.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya, gen X sampai Z ini. Oke, milenial akut ini. Oke, Kak, kalau ini cerita lagi ya. Mungkin kan kalau dari kakak enggak ada nih ya. Boleh mungkin ke yang lain, mungkin adik siapa nih? Adik Cisa, siapa tahu pernah nih. Atau siapa nih mau sharing nih, momen yang pribadi lah waktu manggung. Grogi parah kah atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band. Kalau saya jebolannya harmoni band. Kalau Kak Ferry itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya, Sam ya. Itu setengah jam tuh mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya. Paling menjengkelkan kalau menurut saya.
0: Ya. Paling enggak banget lah ya, Kak ya.
2: Terus di-cut. Itu memang. Disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Oh, berarti kita udah prepare sampai 5 lagu lah ya, Kak. Tiba-tiba cuma 2.
2: Padahal kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan?
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan, tim-tim dalam itu memang solid semua sih, Kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
2: Jengkel
0: gitu
2: tapi
0: ya,
2: jalan.
0: Walaupun satu jengkel sambil pukul-pukul. Iya. Muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada nggak nih kira-kira yang apa ya, momen paling serunya atau paling nggak serunya lah. Pakai mic dong, biar suara
3: apa ya,
0: keren ya.
3: Ada enggak ya?
0: Wah, dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: mungkin ada tapi lupa.
0: Oh, ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya, paling sering tuh lupa lirik itu. Oh, gila okay. Itu gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
4: Iya sama sih, sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepa. Acara apa ya, Wonderful eh? Ya Wonderful Indonesia. Iya sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi, tapi di cut 3, jadi mainnya 2 do gitu. Oh, itu agak ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesel semua pokoknya ya satu momen. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Tunnels Band sini punya media sosial gak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry?
0: Berarti saya ini harus ada, buat iya. Sih
2: baru, untuk siapa? Baru mau rencana iya. Dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya Kak ya kan, biar amin, betul amin. Yang tahu bukan cuma masyarakat Belu, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
2: Ya, ngomong.
0: Iya kan, enggak betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak gitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial gitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu itu harus kita eksekusi.
0: Oh, berarti memang kesibukannya ini ya. Kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer. Kayaknya perlu banget ini udahan ini.
1: Bisa kan.
0: Pasti ada rencana lah ya Kak ya untuk ya, membuat medsos pasti, karena pasti. Untuk media promosinya ya Kak ya. Oke, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya?
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ini untuk pendengar dan penonton setia RRI.net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Tunnels Band.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Mesak menatap layar ponsel buntutnya. Tawaran kerja di luar negeri terus bermunculan. Gaji besar, tanpa ribet katanya.
1: Kerja di Malaysia tanpa harus tunggu setahun, bisa kirim uang tiap bulan. Tapi tidak resmi. Siap berangkat minggu depan, gaji 10 juta. Ayo daftar sekarang. Oh, pesan dari Ibu Mira.
2: Mesak. Mesak. Air putih dulu, anak.
1: Iya, Mama, sebentar.
0: Dan malam itu, keputusan mulai mengakar dalam sunyi dan hujan.
3: Kau serius kah, Mesak? Lewat jalur ilegal? Ih, gila. Kau tidak tahu berapa banyak kasus trafficking sekarang, kah?
1: Ina, saya sudah coba semua cara. Tapi cara resmi itu lama, mahalai. Mama sakit, saya harus ambil risiko.
3: Tapi kau tahu toh, Ibu Mira tuh dia calo. Dia tidak akan tanggung jawab kalau misalnya terjadi apa-apa.
1: Justru karena tidak ada waktu, Ina, saya harus bertaruh untuk Mama.

0: Kau mau kemana, Mesak?
1: Mama, saya mau bekerja ke luar negeri. Tapi jangan khawatir, saya akan kirim kasih Mama uang tiap bulan.
0: Tanpa izin? Tanpa restu? Mama lebih rela sakit, Mesak, daripada harus kehilangan kamu, anak.
1: Saya janji akan pulang, Mama, dengan hidup yang lebih baik buat kita.
2: Di pelabuhan kecil yang gelap, beberapa perempuan muda naik ke kapal kayu. Di antara mereka, Mesak duduk dengan gelisah.
3: Jangan banyak tanya. Sampai sana, kalian langsung kerja. Jangan macam-macam.
1: Ina, doa kasih saya, Kalau ada apa-apa, tolong jaga Mama,
4: 3 warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam saat mencoba masuk ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut.
5: Aduh, Mesak. Jangan bilang kau adalah salah satu dari mereka.
2: Di ruang tamu kecil, foto Mesak tersenyum dalam bingkai kayu. Mama Mesak duduk diam, memegang surat suara terakhir dari anaknya.
0: Saya cuma ingin kita bisa hidup lebih baik, Mama. Maaf kalau saya salah jalan.
6: Mesak bukan satu-satunya, tapi dia cukup untuk mengingatkan kita, jangan biarkan ekonomi menghancurkan hidup lewat pintu-pintu gelap.

Jangan Galau Malam-Malam. 99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Pasnya ada Lia Manik di sini, masih setia menemani kamu semua ya di malam hari ini. And then teman Pro 2, kita masuk di sesi request lagu sekaligus curhat ya. Jadi buat kamu nih malam hari ini yang pengen banget dengerin lagu favorit kamu atau lagu kenangan gitu ya, bareng sama Doi, boleh banget nih teman Pro 2 request ya di 085137287493 sambil kita cerita refleksi hari ini. Hari ini kamu kenapa tuh ya? Boleh banget teman Pro 2 ya. Adelia masih setia menunggu kamu tentunya sampai dengan pukul 11 malam nanti. So ada satu nomor lagu teman Pro 2 dari siapa nih? Dari Daun Jatuh ya teman Pro 2, dan juga ada dari John Mayer duluan deh, requestan dari Kak Vina nih. Oke, baiklah Kak Vina, terima kasih sudah request, akan diputarkan. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget teman Pro 2, Adelia di sini setia menunggu kamu.

Jaga Malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

lagi dengerin Just Music.

Tamang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atam Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dari Jalan Eldari Atam Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

the Jam Lagoon on Top D. Just music.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Lagi dengerin Just Music.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Dalla tu corpo alegria Macarena.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, saya Maria Bertanionub, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda dengan membawakan renungan yang berjudul Jangan Takut, Tuhan Menyertai Kita. Dasar biblisnya diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami bersatu dalam doa bersama seluruh pendengar radio yang mengikuti siaran ini dari berbagai tempat. Ya Allah, kami mohon, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Kami serahkan kepada-Mu seluruh pendengar radio ini, mereka yang sedang bekerja, yang berada dalam perjalanan, yang sakit, yang lanjut usia, yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Curahkanlah berkat, penghiburan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu pada mereka semua. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi pelita bagi langkah hidup kami, menguatkan iman kami, menumbuhkan harapan, dan mengobarkan kasih kepada sesama. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Mu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berulang kali mengatakan kepada para murid-Nya, "Jangan takut." Kata-kata ini bukan sekedar penghiburan biasa, melainkan sebuah pesan yang sangat penting bagi setiap orang beriman. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa hidup manusia seringkali dipenuhi oleh rasa takut. Kita takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kita takut gagal dalam pekerjaan. Kita takut tidak diterima oleh orang lain. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan kadang-kadang kita takut menghadapi masalah yang datang silih berganti dalam hidup. Ketika rasa takut menguasai hati, kita menjadi lemah,
kita mudah putus asa, kehilangan harapan, dan mulai meragukan penyertaan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, mengapa masalah ini terjadi? Atau apakah Tuhan masih peduli dengan hidup saya? Melalui Injil hari ini, Yesus ingin menjawab semua keraguan itu. Ia berkata bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Tidak ada penderitaan, kesedihan, atau pergumulan hidup yang luput dari perhatian Allah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, Allah mengenal kita secara pribadi. Yesus memberikan contoh yang sangat sederhana, tetapi mendalam. Ia berkata bahwa seekor burung pipit saja tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Burung pipit pada zaman itu merupakan burung yang murah dan dianggap tidak terlalu berharga. Namun demikian, Allah tetap memperhatikannya. Lalu Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Apa arti dari sabda ini? Artinya, Allah mengenal kita secara pribadi. Allah mengenal nama kita. Allah mengetahui pergumulan yang sedang kita hadapi. Allah mengetahui air mata yang kita sembunyikan dari orang lain. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami keadaan kita, Tuhan tetap mengerti dan memahami kita sepenuhnya. Betapa indahnya kasih Allah kepada manusia. Seringkali kita merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai, atau bahkan dilupakan oleh orang lain. Namun di hadapan Tuhan, kita sangat berharga. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, takut karena masalah hidup, banyak orang kehilangan damai karena terlalu fokus pada masalah. Ketika ekonomi sulit, kita takut. Ketika kesehatan terganggu, kita takut. Ketika keluarga mengalami konflik, kita takut. Padahal seringkali masalah yang kita takutkan belum tentu terjadi. Kita lebih banyak menghabiskan waktu memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk daripada mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, ketakutan adalah bayangan yang seringkali lebih besar daripada kenyataan. Yesus mengajak kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman. Iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, meskipun masalah sedang datang bertubi-tubi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu atas sabda dan renungan yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu hadir, menuntun, menguatkan, dan mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, semoga apa yang telah kami renungkan tidak hanya berhenti sebagai kata-kata yang kami dengar, tetapi sungguh menjadi kekuatan yang mengubah hati dan hidup kami. Berkatilah kami agar selalu hidup dalam damai, sukacita, dan kepercayaan kepada-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu melalui Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

99,82 FM Atambu, teman terbaik kamu, apa kabarnya pagi ini, besti-besti? Semoga sehat, semangat, dan tentunya ya siap menjalani hari ini dengan energi positif. Walaupun hari ini libur cuy, senang banget. Liburnya panjang bu, buat anak-anak sekolah gitu ya. Tapi gak berlaku buat kita para pekerja kantoran gitu ya. Apalagi yang punya usaha gitu ya. Punya apa ya, toko mungkin, punya warung, punya tempat usaha apa gitu, gak pernah ada kata libur, semangat terus. Jadi minggu pagi kayak gini udah pada bangun, wow bagus banget gitu ya. Buat yang lagi siap-siap mungkin mau mempersiapkan diri untuk buka ya tempat usahanya, atau mungkin kamu lagi rebahan, lagi mageran, maklum ya, libur weekend, aduh. Apapun aktivitas kamu, jangan lupa selalu mengucapkan syukur di pagi hari ini. Untuk diriku, tetaplah semangat, tetap berjuang, tetap jaga kesehatan mental. Ya gila boleh, tapi dikit aja ya, selebihnya itu harus yang gak boleh gila-gila. Ini semangat apaan ya di pagi hari ini? Oke, kita lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 guys. Tempatnya berbagi cerita, informasi seru, dan juga lagu-lagu kece yang bakal siap bikin pagi kamu makin berwarna. Nah teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau penelitian tuh ya menunjukkan kalau mendengarkan musik favorit di pagi hari itu bisa membantu meningkatkan suasana hati dan membuat kita tuh lebih semangat menjalani aktivitas. Jadi kalau pagi ini masih agak ngantuk, tenang aja ya guys ya, karena Pro 2 sudah siap menjadi penyemangat kamu sampai habis siaran.

Oke, teman Bradwell, itu dia lagunya enak banget dari Tame Impala featuring Jenny Dracula. Tapi ini yang versi remixnya guys ya. Ini salah satu penyemangat untuk kamu semua di pagi hari ini, besti-bestiku. Next, jadi walaupun libur ya, tapi kita harus tetap semangat teman Pradua ya. Ini libur panjang banget ya, hampir setengah bulan kayaknya ya. Mulai kemarin tanggal 20 ya, masuknya tanggal 13 ya. 7 hari lagi ya, genap gitu ya. Liburnya itu loh. Oh, 20 harian guys ya. Oke, teman Pradua, kamu tahu enggak sih ada yang beda kali ini? Mau liburan gratis atau ngeluarin banyak duit? Nah guys, kalau kamu ya pindah ke desa, pulau terpencil atau kota kecil yang penduduknya makin sepi itu ya, apakah masih ada di dunia ini? Tapi kalau kamu pindah ke tempat sana tapi dibayar, kamu mau enggak gitu? Kalau liburan aja kayaknya mau ya, tapi kalau pindah dia masih pikir-pikir, apalagi kalau sepi. Nah sudah, oke. Jadi guys, ini tuh unik banget karena ada sejumlah daerah di dunia memang menawarkan insentif agar orang mau menetap di wilayah mereka. Nah jadi bentuk bantuannya itu macam-macam, ada yang berupa uang tunai, bantuan renovasi rumah, hibah membeli properti, sampai insentif untuk pekerja jarak jauh. Intinya kamu mau tinggal ke tempat mereka. Jadi guys, ada beberapa negara ya, ini tuh lagi viral banget yang menawarkan insentif agar orang tuh mau pindah ke desa, kota kecil atau wilayah terpencil gitu ya. Ada salah satu ya, pulau terpencil di Irlandia. Mengutip dari The Times ya guys ya, Irlandia tuh punya program Our Living Islands untuk menghidupkan kembali pulau-pulau terpencil di lepas pantainya. Jadi salah satunya itu insentifnya itu berupa hibah renovasi rumah kosong atau terlantar hingga 1,7 miliar gitu. Jadi bantuan ini tuh bukan uang tunai untuk pindah, tapi kayak dana untuk memperbaiki rumah kosong agar bisa ditinggali lagi. Dan program ini dibuat ya agar pulau-pulau kecil di Irlandia itu tidak semakin sepi. Kamu mau gak kesana ya? Kamu dapat tempat tinggal gratis, terus dapat biaya untuk renov rumahnya itu tuh 1,7 miliar ya. Kamu gak dapat uangnya, tapi kamu tuh dikasih uang buat renov rumah. Kamu mau gak? Selain pulau terpencil di Irlandia, kita mau jalan-jalan ke Extremadura, Spanyol. Ini mencoba menarik pekerja jarak jauh atau digital nomad agar mau tinggal di wilayahnya. Dan pemerintah regional menawarkan bantuan hingga 15 ribu euro atau sekitar 308 juta. Jadi program ini tuh menyasar untuk sekitar 200 pekerja jarak jauh, diberikan kepada perempuan di bawah usia 30 tahun, dan mereka yang tinggal di kota kecil dengan penduduk kurang lebih dari 5.000 orang, tapi penerima tetap harus mendaftar sebagai penduduk dan tinggal di sana selama periode tertentu. Gimana guys, kamu lebih memilih, kamu mau ke pulau terpencil di Irlandia atau di Extremadura Spanyol? Tenang, masih ada beberapa guys ya. Habis ini kita check and recheck.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok
5: Din,
3: banget.
5: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah...

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

next teman produa setelah lagu-lagu yang enak banget lanjut. Oke, informasi kita tadi ada beberapa negara yang siap membayar orang yang mau pindah ke desanya. Yang pertama tadi udah dibahas, ada sebuah pulau terpencil di Irlandia, terus di Extremadura Spanyol, dan terus ada daerah rural Jepang. Nah, teman produa, ternyata Jepang menawarkan insentif bagi keluarga yang pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lokal tertentu mulai dari fiskal 2023. Keluarga yang memenuhi syarat bisa mendapat hingga 1 juta yen atau sekitar 110 juta per anak. Jadi program ini tuh dibuat untuk mengurangi kepadatan di Tokyo sekaligus membantu kota dan desa yang penduduknya terus menurun. Dari Tokyo langsung aja ada Pulau Antikythera di Yunani. Sering disebut sebagai pulau yang membayar orang untuk pindah ya. Jadi ada sekitar bantuan, ada bantuan sekitar 500 euro atau sekira 10,2 juta per bulan, rumah dan dukungan untuk keluarga yang mau menetap. Terus ada Quill Pie Australia. Ini menawarkan hibah sekitar 20.000 dolar Australia atau sekitar 250 juta untuk menarik penduduk baru, dan bantuan ini diberikan bagi orang yang membangun rumah dan tinggal di wilayah tersebut ya. Dan next ada kota kecil di Amerika Serikat teman pro 2. Okay, salah satu yang terkenal adalah Tulsa Remote di Oklahoma yang menawarkan 177 juta serta akses ruang kerja bareng bagi pekerja remote yang pindah ke Tulsa. Teman pro 2, meski terdengar menarik, tapi program seperti ini tetap perlu dilihat realistis ya. Insentif yang ditawarkan umumnya datang dengan syarat, mulai dari kewajiban tinggal, membeli atau merenovasi rumah, sampai bekerja dari daerah tersebut. Jadi bukan berarti seseorang bisa langsung pindah dan mendapatkan uang tanpa komitmen. Jadi yang mau pindah ke sana boleh banget, gak ada yang ngelarang, tapi ya kudu lihat-lihat dulu deh ya syarat-syaratnya seperti apa.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: it gonna be?
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

99,82 FM Tambua, teman terbaik kamu. Jennifer Lopez ya, dia kalau udah collab bareng David Guetta, terus ditambah lagi ini penyanyi Latin Gabito Ballesteros. Aduh, ini cowok tapi suaranya keren banget ya. Salma Feo apa itu ya judulnya? Yang pastinya lagunya enak banget. Sorry karena lidah saya bukan lidah Latin ya. Saya orang Atambua guys ya, sama kayak kamu. Oke, teman Pro 2. Jadi karena hari ini hari Minggu, kita udah sampai di garis akhir aktivitas minggu ini. Iya, besok udah Senin, melok. Cocok banget untuk menyelesaikan target-target yang masih tertunda dan tentunya menyambut awal pekan dengan perasaan lega besok ya. Seharusnya udah kerjain tuh dari Jumat Sabtu kemarin supaya hari ini tuh lu leha-leha gitu ya. Oke, guys, tetap semangat dengan aktivitas kamu semuanya. Next, ada yang nyunyu di pagi hari ini. Banyak banget teman Pro 2 ya. Kalau kemarin-kemarin dia sempat ngasih informasi di mana-mana sumber kebahagiaan seseorang itu kalau dia itu hidupnya enak, dia punya banyak uang, keluarga yang harmonis, punya pasangan yang setia, punya anak yang lucu-lucu, itu bisa dikategorikan kayak hidup yang membahagiakan. Tapi beda sama warga Bhutan. Kemarin kita sempat bahas ya, kalau mereka itu bahagia karena masih diberikan kesempatan untuk hidup ya. Jadi mereka tuh sangat menghargai dengan orang-orang yang sudah pergi duluan, alias orang-orang yang udah meninggal ya. Artinya hidup di dunia ini hanya sementara, so ya menikmatilah kalau kamu tuh masih diberikan nafas kehidupan ya. Dan lagi-lagi masih seputar tentang warga Bhutan, ada apa ya. Jadi kita tuh lagi di tengah dunia yang bergerak semakin cepat ya, dan menemukan waktu untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri menjadi kemewahan tersendiri. Nah, jadi kalau sebagian orang mencari ketenangan melalui retreat singkat atau liburan di tepi pantai, beda sama Bhutan yang menawarkan sesuatu yang berbeda ya. Iya, buat kamu yang mau jalan-jalan ke sana, it's okay ya. Yakni perjalanannya mengajak wisatawan kembali terhubung sama diri sendiri. Jadi ada kerajaan kecil di kawasan Himalaya yang dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia, dengan sekitar 3/4 wilayahnya masih tertutup hutan, dan Bhutan menghadirkan landscape hijau yang memanjakan mata ya, udara pegunungan yang segar serta kehidupan yang berjalan dalam ritme yang lebih tenang. Jadi enggak heran jika negara yang dijuluki negara naga guntur ini tuh semakin diminati wisatawan yang ingin beristirahat dari tekanan hidup modern ya, kembali menjadi warga lokal gitu guys. Oke, ada beberapa pengalaman yang bisa menjadi alasan untuk memasukkan Bhutan ke dalam list perjalanan untuk kamu libur ya. Mungkin dalam bulan ini kamu mau liburan ke Bhutan, is okay, why? Boleh banget. Yang pastinya kamu akan menemukan keseimbangan lewat yoga di tengah Himalaya. Kamu bakal menyepi di biara-biara bersejarah. Kamu bakal merasakan relaksasi dengan pemandian batu panas tradisional. Kamu bakal menjelajahi alam yang masih perawan, masih virgin banget. Kamu bisa mengenal pengobatan tradisional Bhutan. Daripada lu minum obat-obatan terus, mendingan kenal sama pengobatan tradisional ya. Jadi kita bakal sembuh dengan obat-obat alami, obat-obat herbal guys ya.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Hi, mengapa pantai ini sotarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.